0: marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mendera untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karyayuda, Karsa Yuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Dodar.
5: Laporan khusus.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
8: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
8: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
5: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
8: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai 3.435,1 triliun rupiah. Belanja negara ditetapkan sebesar 4.106,3 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai 671,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
9: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%, inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
8: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yun, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya. Kita ada di Opini Publik untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dan pagi ini kita bahas tentang generasi muda lebih suka konten singkat. Benarkah minat baca buku mulai menurun? Ya pendengar, membaca buku selama ini dikenal sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, melatih konsentrasi sekaligus membangun kemampuan berpikir kritis. Namun pendengar, di tengah perkembangan teknologi digital, kebiasaan membaca masyarakat, khususnya generasi muda, mengalami perubahan. Ya, saat ini informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat melalui telepon pintar hanya dengan beberapa kali menyentuh layar. Seseorang sudah dapat menemukan berita, kemudian video, rangkuman pengetahuan hingga berbagai informasi pendidikan. Ya, kondisi tersebut membawa atau membuat muncul anggapan bahwa generasi muda sekarang semakin jarang membaca buku. Begitu anggapannya ya. Mereka dinilai lebih tertarik pada konten singkat di media sosial. Kemudian melihat video pendek, podcast, atau berbagai bentuk informasi yang dapat dikonsumsi dalam waktu singkat. Namun, apakah benar generasi muda sudah memiliki minat membaca? Ya, bisa jadi yang berubah bukan keinginan untuk membaca, melainkan cara generasi muda memperoleh informasi itu sendiri. Buku cetak mulai bersaing dengan buku digital, artikel daring, kemudian jurnal elektronik, hingga berbagai platform yang menyediakan bahan bacaan secara cepat dan mudah. Dan di sisi lain pendengar, kebiasaan mengkonsumsi konten yang sangat singkat juga dapat menjadi tantangan. Membaca tulisan yang panjang membutuhkan konsentrasi dan kesabaran lebih dibandingkan dengan menonton video berdurasi beberapa puluh detik. Padahal, membaca buku secara mendalam dapat membantu seseorang memahami sebuah persoalan secara lebih utuh. Buku juga biasanya memberikan konteks, penjelasan, serta sudut pandang yang tidak selalu ditemukan dalam konten singkat. Ya, karena itu persoalannya mungkin bukan sekadar apakah generasi muda masih membaca atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang mereka baca, bagaimana mereka membaca, dan seberapa dalam informasi tersebut difahami. Keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan lingkungan masyarakat tentu memiliki peran dalam membangun budaya membaca. Namun generasi muda juga perlu menemukan bahwa membaca bukan hanya kewajiban untuk mendapatkan nilai, tetapi dapat menjadi kebutuhan untuk mengembangkan diri. Ya, teknologi sebenarnya tidak harus menjadi lawan dari budaya membaca. Telepon pintar yang selama ini sering dianggap membuat anak muda malas membaca justru dapat dimanfaatkan untuk mengakses buku elektronik, artikel ilmiah, berita, dan berbagai sumber pengetahuan lainnya. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana membangun kebiasaan membaca secara konsisten di tengah derasnya arus informasi digital. Nah, pendengar program 1 LRI Bolga, bagaimana dengan kebiasaan membaca di lingkungan Anda? Apakah generasi muda sekarang memang semakin jarang membaca buku, atau sebenarnya mereka tetap membaca tapi dengan cara yang berbeda, melalui telepon pintar atau semacamnya? Silakan bergabung dengan kita di Opini Publik untuk pagi ini. Sampaikan pendapat atau pengalaman Anda maupun pandangan Anda melalui telepon 0631225 06, atau ikut berdiskusi melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Dan kalau kita bicara soal membaca, kita perlu mungkin melihatnya dari kebiasaan kita sehari-hari. Ya, kalau kita perhatikan, ya dalam satu hari berapa banyak tulisan yang sebenarnya kita baca? Ya, seperti pesan WhatsApp, berita di media sosial, atau komentar-komentar di media sosial juga, caption juga, atau artikel di internet, informasi pekerjaan, sampai berbagai tulisan yang muncul di layar telepon pintar. Ya, semuanya membutuhkan aktivitas membaca, meskipun bentuknya tidak selalu berupa buku. Jadi ketika ada anggapan bahwa generasi muda sekarang jarang membaca, mungkin persoalannya tidak sesederhana ini, sederhana itu ya. Bisa saja seorang anak muda tidak membaca buku cetak setiap hari, tapi dia membawa artikel, membaca artikel, membaca berita, membaca bahan kuliah dalam bentuk PDF, atau bahkan membaca buku melalui aplikasi digital. Tentu di sini hal menariknya pendengar ya. Jadi bagaimana menurut Anda, apakah membaca harus selalu identik dengan duduk atau membuka buku kemudian membaca halaman demi halaman, atau bagaimana menurut Anda? Atau sebenarnya bentuk membaca memang sudah berubah mengikuti perkembangan zaman? Kita tentu masih tunggu komentar dan pandangan Anda pagi ini di Opini Publik. Kita coba hibur juga ruang dengar Anda dengan berbagai aktivitas di Rabu pagi ini.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Ya, pendengar, kita masih di opini publik pagi ini ya. Masih tentang budaya membaca. Orang dulu versi anak muda sekarang mungkin seperti itu ya. Karena ada anggapan bahwa generasi muda sekarang jarang membaca ya. Mungkin persoalannya tidak seperti yang kita pikirkan secara sederhana ya. Bisa saja seorang anak muda tidak membaca buku cetak setiap hari, tapi mereka membaca banyak hal melalui telepon pintarnya. Nah, disinilah menariknya pendengar, apakah membaca harus seperti membaca seperti biasanya kita duduk membuka buku kemudian membaca halaman demi halaman, atau sebenarnya bentuk membaca memang sudah berubah mengikuti perkembangan zaman. Ya pendengar, mungkin ada di antara Anda yang mengalami sendiri perubahan tersebut. Ya dulu mungkin terbiasa membeli koran atau membaca buku cetak, sekarang lebih sering membaca melalui telepon pintar. Bahkan mungkin ada yang merasa lebih nyaman membaca buku elektronik karena bisa dibawa kemana-mana. Tapi di sisi lain ada juga pengalaman yang berbeda. Ya, saat membuka telepon pintar atau HP untuk membaca satu informasi, tiba-tiba muncul video pendek, muncul notifikasi pesan masuk atau konten lain yang menarik perhatian. Akhirnya, bahan bacaan yang tadi ingin diselesaikan, ya justru ditinggalkan begitu ya. Nah, pengalaman seperti ini tentu menarik untuk dibicarakan ya. Mungkin untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah, bukan seperti itu ya, tapi untuk melihat bagaimana kebiasaan kita berubah. Apakah Anda masih menyediakan waktu khusus untuk membaca buku, atau sekarang lebih sering membaca informasi dari HP atau telepon pintar? Dan bagi orang tua atau pendengar yang mungkin memiliki anak usia sekolah dan remaja, mungkin punya pengalaman sendiri melihat kebiasaan membaca anak di rumah. Ya silakan sampaikan pandangan Anda pagi ini di opini publik 0631225 06, atau di Facebook kita juga silakan. Dan persoalannya bukan lagi soal anak muda membaca atau tidak membaca, tapi jenis bacaan apa yang mereka pilih dan bagaimana mereka menikmatinya. Ada yang senang membaca novel, ada yang lebih suka membaca berita, ada yang tertarik dengan komik digital, ya ada yang membaca artikel karena kebutuhan pekerjaan atau pendidikan. Ada pula yang mendapatkan pengetahuan dari tulisan-tulisan pendek di media sosial. Nah, pilihan itu berbeda-beda, tapi kita juga bisa melihat sisi lainnya. Ketika terbiasa mendapatkan informasi secara cepat dan singkat, apakah kita masih punya kesabaran untuk membaca sesuatu yang membutuhkan waktu lebih panjang? Ya, misalnya membaca satu buku sampai selesai, mengikuti sebuah tulisan yang panjang, atau memahami sebuah persoalan dari beberapa sudut pandang. Dan menariknya pendengar, pengalaman setiap orang tentu tidak sama. Ada ya, ada pendengar yang mungkin justru sekarang lebih banyak membaca karena teknologi membuat bacaan semakin mudah ditemukan. Tetapi mungkin ada juga yang merasa dulu lebih rajin membaca ketika belum terlalu banyak gangguan dari media sosial. Nah, pengalaman seperti ini yang menarik untuk tentu kita dengarkan pagi ini ya dari Anda. Apakah perkembangan teknologi benar-benar membuat minat baca generasi muda menurun, atau justru teknologi membuka kesempatan membaca yang lebih luas? Kemudian, kalau memang cara membaca sudah berubah, apakah sekolah dan keluarga juga perlu menyesuaikan cara memperkenalkan buku kepada anak-anak? Tidak harus selalu dalam bentuk buku cetak, mungkin
bisa melalui buku digital atau audiobook, komunitas membaca, atau cara-cara lain yang lebih dekat dengan keseharian generasi sekarang. Pendengar, kita masih hibur juga Anda untuk pagi ini. Tadi sudah kita hadirkan beberapa lagu ya, moga saja bisa menemani berbagai aktivitas pagi ini.

Ya, pendengar, itu dia tadi dari Superman Is Dead ya, dengan judul Sunset di Tanah Anarki. Mengakhiri kebersamaan kita di opini publik tentu untuk pagi ini. Ya, dari pembahasan kita hari ini ternyata kebiasaan membaca terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi ya. Yang terpenting bagaimana kita tetap menemukan ruang untuk membaca, memahami dan menyaring informasi yang kita terima setiap hari. Dan kita masih di dalam rangkaian Sibolga Pagi, nanti di formasi pukul 9 kita juga hadir dengan Halo RRI. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara detak jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
5: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Ya, mari selamat pagi kita sapa untuk Anda pendengar dan pendengar Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengoptimalkan pemadaman, penyekatan, pembahasan sehingga pembasahan maksud kami hingga pendinginan lahan gambut untuk mencegah karhutla kembali muncul. Ya, upaya tersebut dilakukan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan menghadapi sejumlah tantangan. Di tantangan tersebut meliputi lahan gambut yang kering, keterbatasan sumber air, angin kencang, serta jarak pandang rendah akibat kabut asap. Dan ia menyebut BNPB menggunakan drone thermal ya, untuk mendeteksi bara yang berada di bawah permukaan dan tidak terlihat secara langsung. Ya, teknologi tersebut membantu petugas menentukan lokasi yang perlu mendapatkan penyuntikan air maupun surfaktan. Selain itu, BNPB menempatkan tangki air portable serta mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif di sekitar lokasi kebakaran. BNPB juga membangun embung dan kanal untuk memperkuat ketersediaan air dalam mendukung proses pemadaman dan pendinginan. Upaya serupa juga dilakukan BNPB di wilayah Sumatera dengan membuka akses menuju lokasi titik api. Langkah tersebut dilakukan agar personil darat dapat menjangkau titik kebakaran dan melakukan pemadaman dengan lebih cepat. Di sisi lain, BNPB terus menjalankan operasi modifikasi cuaca dengan memantau pertumbuhan dan sebaran awan bersama BMKG. Pesawat dan bahan semai telah disiapkan untuk digunakan ketika kondisi awan mendukung pelaksanaan operasi.
7: harus kau tahu.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Kambing sate.
7: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
8: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: baba gitu. Kong ini ngana boba utang ulang le dipinjol.
1: Kasian eh cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
0: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
0: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Ya, benar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga pagi ini. Hujan begitu ya, tetap berhati-hati dan waspada selalu untuk Anda yang mungkin akan keluar menggunakan kendaraan. Ya, moga saja perjalanannya lancar begitu ya. Dan untuk Anda yang di rumah juga, kita temani aktivitas Anda di program Halo RRI untuk pagi ini. Ini adalah ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum atau lingkungan, atau bahkan transportasi, infrastruktur, administrasi, dan lainnya begitu ya. Atau mungkin keamanan atau pendidikan. Jadi kalau hari ini Anda menemukan persoalan yang menurut Anda perlu untuk mendapatkan perhatian, jangan hanya disimpan sendiri, sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk pagi ini. Bisa berupa keluhan mengenai jalan yang rusak atau lampu penerangan jalan yang mungkin tidak berfungsi, atau tentang saluran drainase yang tersumbat ya. Apalagi pagi ini, akhir-akhir ini hujan sering juga turun begitu ya, dan terjadi banjir di beberapa daerah untuk daerah Tapanuli Tengah. Dan kita tunggu Anda di 0631225006 atau 0811619303, atau bisa menaruh pesan juga di Facebook RRI Pro 1 pagi ini.

0: saja di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat saja di mana-mana. Penjahat saja di mana-mana. Penjahat saja di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat saja di mana-mana.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
4: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Siapa, Bos?
1: Iya, pendengar, itu dia tadi dari Armada ya, Halo Bos ya. Moga saja bisa menghibur pagi Anda di pagi ini ya. Kita masih di Halo RRI tentunya. Kita masih ingin mendengarkan suara Anda melalui program Halo RRI ini. Dan pendengar, pagi ini khususnya di kawasan Simarimare Sibolga, kondisi cuaca terpantau hujan ya, dengan intensitas agak lebat begitu. Ya, bagi pendengar yang sedang berada di luar rumah, tentu kondisi ini seperti saat ini ya, perlu menjadi perhatian terutama bagi pengguna kendaraan bermotor. Hati-hati selalu. Mungkin banyak jalan yang tertutup oleh genangan air ya, ini perlu konsentrasi tinggi ya, supaya jangan terjadi hal-hal dan hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya. Disinilah kami mengajak pendengar Pro 1 Sibolga pagi ini untuk memberikan informasi dari lingkungan masing-masing ya. Ketika hujan cukup deras, kita biasanya langsung merasakan perubahan kondisi di sekitar. Jalan menjadi basah dan licin, jarak pandang bisa berkurang, dan pada beberapa lokasi mungkin muncul genangan karena air tidak mengalir dengan baik. Nah, bagaimana kondisi di tempat Anda pagi ini? Apakah sama seperti di sini, ya, di seputaran Simarimare? Apakah hujan juga turun cukup deras? Ya, bagaimana kondisi jalan yang Anda lalui? Apakah ada genangan air? Silakan sampaikan pagi ini melalui program Halo RRI. Atau mungkin ini jauh-jauh lah ya, ada pohon tumbang begitu. Ya, ini kalau sampai ada pohon tumbang mungkin di jalan, ini tidak bisa kita diamkan begitu ya, harus kita lakukan tindakan begitu, paling tidak menyampaikan supaya hal itu diatasi. Dan pendengar, informasi dari Anda bukan hanya menjadi bahan pembicaraan di studio. Jika menyangkut persoalan pelayanan publik atau kondisi yang membutuhkan perhatian, informasi tersebut dapat kami tampung dan kami teruskan kepada instansi atau pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi tentunya. Kita juga masih coba hibur Anda pagi ini dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan dari studio.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Ya, pendengar, itu dia dari Di Lestari tadi ya, dengan secangkir kopi ya. Selamat menikmati kopi juga mungkin untuk Anda pagi ini yang memilih kopi ya untuk menghangatkan atau supaya suasana lebih santai di pagi hari ini ya. Kita tentu masih coba hangatkan juga ruang dengar Anda dari studio di program Halo RRI pagi ini, dan kita masih tunggu juga untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kepada RRI Pro 1 Sibolga, terutama jika berkaitan dengan kondisi lingkungan maupun pelayanan publik yang membutuhkan perhatian. Dan selanjutnya kami akan berupaya menghubungkannya dengan instansi atau pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi. Jadi pendengar, apa yang Anda lihat dan rasakan pagi ini di sekitar tempat tinggal atau perjalanan Anda, sampaikan kepada kami. Ya, tidak perlu menunggu persoalan menjadi besar ya, dan tentunya mari kita sampaikan berdasarkan apa yang benar-benar kita lihat dan alami, sehingga informasi yang diterima dapat menjadi bahan untuk ditindaklanjuti. Dan kembali juga kita ingatkan pagi ini pendengar, mungkin di daerah Anda sama seperti di sini di sekitaran kawasan Semarimari Sibolga, hujan masih cukup lebat ya. Bagi pendengar yang sedang beraktivitas di luar rumah, tentu perlu lebih berhati-hati, terutama para pengguna kendaraan. Hujan seperti ini biasanya langsung kita rasakan dampaknya pendengar ya. Ya, jalan menjadi licin, jarak pandang berkurang juga, itu pasti. Dan di sejumlah lokasi bisa saja muncul genangan atau persoalan lainnya. Kalau kita lihat dari informasi dari BMKG, memperkirakan wilayah Sibolga berpotensi hujan ringan, sementara ataupun di tengah hujan ringan juga hingga sedang ya. Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan susulan yang dapat menyebabkan genangan banjir dan longsor di titik-titik rawan ya. Tetap tenang dan waspada, hindari daerah aliran sungai, tebing, dan lokasi rawan longsor saat hujan deras. Siapkan dokumen penting dan kebutuhan darurat, ikuti hanya informasi dari kanal resmi, jangan menyebarkan foto atau video lama seolah-olah kejadian hari ini, begitu ya. Kita masih hibur Anda juga, saya coba hadirkan lagu berikut untuk Anda.

0: Tuh, minjam satu, Spang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Umak, pokoknya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Ada kayak itu, Pang Nangai. Kenapa gerang bergesekan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah. Tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

Ya, berikut kita masih di dalam rangkaian acara Sibolga pagi ini ya. Namun untuk sesi program Halo RRI hari ini kita cukup sampai di sini dan kita lanjut melangkah ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat di sesi program berikutnya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
3: Baik, Dek. Ada lagi?
2: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
3: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
2: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
3: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
2: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
4: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjuk

akan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala, melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur, artinya sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengar nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Belum tahu ya, ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Ya benar, tepat di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia, seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana...

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih. Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Dan di kesempatan hari ini, Ferdian kembali menemani suasana siang untuk Anda di Sibolga siang ini. Di edisi Rabu 30 September 2026. Nah, tentunya harapan sehat dan bahagia selalu. Selamat menikmati suasana siang dimanapun berada.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut

0: total ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara terus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daing atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Mahuan yang mencatat perjalanan Mohiba Zenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Terlepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga. Oh.

Ya, masih lanjutkan kebersamaan untuk Anda mendengar di manapun berada. Berbagi hiburan dan informasi di musik tradisional dan budaya tentunya. Nah, di kesempatan siang ini akan berbagi tentang informasi permainan tradisional pesisir Sibolga Tapanuli Tengah ya. Kita akan coba berbagi untuk Anda nantinya. Ya, di mana banyak memang ragam jenis dan contoh permainan tradisional yang ada di pesisir Sibolga. Begitu tertarik ya, akan bermain untuk permainan-permainan yang ada ya, dan mungkin sekarang di zaman ini ya sedikit berkurang ya. Semoga kita mendapat menambah wawasan untuk berbagi informasi tentunya di kesempatan hari ini.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya, iya, iya, oke lah, Mak, aku pergi sekolah dulu ya, oke.
1: Eh, eh, eh,

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Pendengar di mana pun berada, untuk anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat, warga kota semoga sekitarnya seruan ajan juhur akan berkumandang. Kami cukupkan hiburan menemani hari ini. Seruan ajan juhur kami kumandangkan. Selamat menaikkan ibadah fardu juhur.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat juhur.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya, di musik tradisional dan budaya, ya, berbagi informasi untuk menemani hari ini. Ya mungkin sebagian dari kita ya yang pernah melakukannya, ya pernah mengalaminya, di mana memang permainan-permainan tradisional yang saat ini sudah mulai dilupakan. Nah tentu ini menjadi perhatian kita semua ya. Pernahkah Anda mengingat permainan yang biasa dimainkan ketika masih kecil? Ya dahulu bermain tidak selalu membutuhkan telepon pintar, koneksi internet, ataupun perangkat-perangkat elektronik. Cukup hanya di halaman rumah, di lapangan, ya beberapa teman, dan kreativitas. Ada yang bermain congklak, kelereng, lompat tali, petak umpet, bahkan sampai bermain gasing. Nah tentu permainan-permainan tersebut ya mungkin sederhana, tetapi dari permainan sesederhana itulah kita banyak belajar berinteraksi, belajar dalam bekerja sama, mengikuti aturan, ya menerima kekalahan dan menghargai teman yang menang. Nah kini di zaman sudah berubah, ya saat ini anak-anak lebih memilih mencari hiburan dengan bermain di permainan digital, media sosial, dan berbagai konten-konten di internet yang menjadi bagian dari keseharian. Nah perubahan ini tentu bukan sesuatu yang harus kita lihat semata-mata sebagai persoalan, di mana teknologi juga memberikan banyak manfaat dan menjadi bagian dari perkembangan zaman itu sendiri. Nah namun pertanyaannya, ya, apakah permainan tradisional masih mendapat ruang di tengah kehidupan anak-anak sekarang? Ya tentu ketika kita bermain sebuah permainan yang tidak lagi dimainkan, ya perlahan akan hilang, bukan hanya karena aktivitas bermainnya. Nah bisa jadi kita juga kehilangan bagian dari cerita-cerita masa kecil, adanya kebiasaan-kebiasaan sosial dan pengetahuan budaya yang pernah hidup di tengah masyarakat. Nah siang hari ini berbagi untuk Anda, ya kita coba melihat kembali permainan-permainan tradisional bagaimana yang pernah dekat dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Ya tentu memiliki kandungan nilai yang cukup, dan mengapa ya permainan-permainan tradisional ini semakin jarang dimainkan. Banyak permainan kita mengingat juga dan sebenarnya ingin merawat kekayaan budaya Nusantara itu sendiri. Ya di kesempatan hari ini untuk menemani Anda dimanapun saat ini berada, yang pastinya menemani suasana siang di manapun Anda yang dapat mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
4: Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di siang hari ini di musik tradisional dan budaya, mengangkat sebuah permainan yang mungkin sudah dilupakan oleh generasi muda saat ini ya. Jadi zaman kita mungkin atau di zaman dulu pernah bermain ini dan sering malah. Permainan picik batu ya atau picik baju ini biasa dimainkan, yang merupakan sebuah versi tradisional dari permainan engklek yang populer di Sumatera Utara. Mengapa dikatakan picik baju? Ya, ini karena pola kotak-kotak lintasan yang digambar menggunakan kapur di atas tanah. Nah, seringkali didesain membentuk menyerupai pola sebuah pakaian atau baju. Betul. Nah, tentu beberapa hal yang menarik dari permainan ini, di mana harus menggambar sebuah pola ya. Baik itu bentuk lingkaran, bulat, ya, kotak-kotak, dan tentu memiliki aturan dan cara bermain, ya, melempar gacok. Pemain bergantian melempar batu atau gacok mereka, ya, ke dalam peta atau kolak atau kotak yang dituju secara berurutan. Nah, biasanya dimulai dari nomor yang terkecil, dan selanjutnya melompat satu kaki. Ya, di mana pemain diharuskan melompat petak-petak tersebut dengan satu kaki mereka. Kotak ini berisi batu yang menjadi milik sendiri atau milik lawan, tidak boleh diinjak. Itulah aturannya. Ya, jika mengingat kembali permainan ini memang sangat menarik. Ya, saat kembali ke pangkal lintasan, pemain harus mengambil batunya kembali ya dengan satu kaki yang seimbang. Ya, saat mengambil batu, anggota tubuh lain tidak boleh menyentuh tanah ya sebagai tumpuan. Dan bila berhasil menyelesaikan satu putaran secara penuh, ya dapat melempar batu dengan membelakangi lintasan untuk mengklaim sebuah petak sebagai milik mereka atau biasa disebut sawah. Ya, di petak sawah milik sendiri, pemain tersebut boleh berdiri menggunakan dua kakinya. Nah, tentu permainan ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga berfungsi dan efektif dalam melatih keseimbangan fisik, kelincahan, motorik anak, serta dapat membentuk karakter disiplin. Karena banyaknya aturan main yang harus dipatuhi dengan jujur.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Ya baik pendengar, sampai di sini kebersamaan untuk musik tradisional dan budaya. Nantinya jelang pemasih pukul 13 Korwil 16 di acara lintas Megatol Pelita Korwil 16 untuk Anda.
1: Nanti itu main judi online.
2: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus.
3: Mengapa? Jawaban?

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti lintas Megatol Korwil 16.
1: Terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: pasarnya bukan hanya pasar domestik lagi, tapi pasar internasional, karena kalau internasional yang penting produknya bagus sama konsisten pengirimannya.
1: Apakah ini ada lagi super sale atau tidak, itu belum sampai ke sana, apakah ini kartel atau enggak.
2: Kesulitan kita itu dari udang, kita mau ngambil, artinya susah sekali, orang itu sibuk. Contohnya kita sebus hari ini, bisa saja besok atau dua hari baru bisa kita ambil.
3: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas megatol siaran berjaringan Koridor 16 Medan Sibolga Gunung Serina Selatan dan Tanjung Balai. Pada siang ini diantaranya, KPPU belum temukan indikasi kartel beras premium. Gutsu mendorong penguatan kerjasama perdagangan menghadapi tantangan ekonomi global. Inilah lintas megatol selengkapnya.

0: satu masih dikaji untuk melihat apakah berkaitan dengan persoalan persaingan usaha atau tidak. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Ketika harga pembelian bulog.
2: Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kantor Wilayah 1 menyoroti terbatasnya beras premium di sejumlah retail modern di Sumatera Utara. Kepala KPPU Kanwil 1, Rido Pamungkas, mengatakan kondisi tersebut belum dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha. Menurutnya, kenaikan harga pembelian bulog yang tidak diikuti kenaikan harga jual dapat memperkecil margin pelaku usaha. Rido mengatakan KPPU terus melakukan pemantauan terhadap kondisi persaingan pasar beras. Sementara persoalan kualitas atau dugaan ketidaksesuaian kandungan beras berada di luar kewenangan KPPU.
1: Ketika harga pembelian bulog itu dinaikkan, tapi harga jualnya tidak dinaikkan, ini kan akan margin semakin kecil. Ini yang pasti, apakah ini adalah isu persaingan atau tidak, itu belum sampai ke sana, apakah ini kartel atau enggak. Tapi kalau terkait dengan pengawasan terhadap kualitas, sebetulnya itu bukan ranah kami.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil 1 KPPU, Shobi Kurnia, mengatakan struktur pasar produsen beras di Sumatera Utara cenderung oligopoli karena hanya terdapat beberapa produsen dan penggilingan padi. Namun KPPU belum menemukan indikasi kartel atau koordinasi antar produsen beras premium. Shobi menyebut kenaikan biaya produksi terutama harga gabah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produksi beras premium.
3: Beras premium, kalau kita dari kajian sendiri, kita belum temukan adanya ranah ke kartel atau satu kombinasi, belum ada. Karena memang bahwa produsen beras ini tidak memperbanyak atau tidak berani lagi memproduksi premium karena sudah ada adanya kenaikan biaya produksi, utamanya adalah di BKP, gabah kering panennya itu sudah naik sekitar sampai dengan 8.000 atau 9.000 gabah.
2: Lebih lanjut, Shobi menjelaskan beras premium lebih sulit ditemukan di retail modern karena
3: sekitar sampai dengan 8.000 atau 9.000 gabah.
2: Lebih lanjut, Shobi menjelaskan beras premium lebih sulit ditemukan di retail modern karena harus mengikuti head sebesar Rp15.400 per kilogram. Sementara di pasar tradisional, beras premium masih tersedia dengan harga sedikit di atas HET. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: 8.000 atau 9.000 gram.

0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerjasama perdagangan antar daerah sebagai salah satu langkah menghadapi tantangan ekonomi global. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Menyasarnya bukan hanya pasar domestik lagi, tapi pasar internasional.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerjasama perdagangan antar daerah sebagai salah satu langkah menghadapi tantangan ekonomi global. Menurutnya, potensi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu menjadi prioritas untuk memperkuat perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Bobby saat menghadiri Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Sumatera Utara Selasa kemarin. Bobby menyebut misi dagang yang bermuara pada kerjasama perdagangan antar daerah merupakan salah satu langkah antisipatif dalam menghadapi tantangan perekonomian global yang saat ini masih menghadapi tekanan. Bobby mendorong agar misi dagang dan investasi tidak berhenti pada transaksi perdagangan tetapi dilanjutkan dengan kerjasama usaha yang lebih luas. Produk-produk UMKM dari Sumatera Utara dan Jawa Timur diharapkan mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional.
1: Produk ada yang dibeli, bahan bakunya akan diolah, ada yang dibeli, produknya akan diekspor. Ini yang menjadikan tentunya nilai tambah ke depannya pasti akan lebih baik lagi. Boleh memang satu usaha, satu perorangan, perusahaan menjual satu produk, mungkin, tapi kan kita ada kelompok-kelompoknya. Makanya yang asosiasi juga di sini dilibatkan, agar asosiasi yang sejenis, usaha yang sejenis itu bisa kita kumpulkan dalam satu produk sehingga bisa menyasarnya bukan hanya pasar domestik lagi, tapi pasar internasional, karena kalau internasional yang penting produknya bagus sama konsisten pengirimannya.
2: Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah bagi kedua provinsi terutama dalam memperkuat jejaring antar pelaku usaha. Pemerintah Jawa Timur juga melakukan penandatanganan kerjasama perdagangan dengan Sumatera Utara yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi perdagangan, serta pelaku usaha dari kedua provinsi. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Stok aman 2 bulan, Mitra Bulog berharap ekstra kuota beras. Berikut laporan Ida Rami Telaung Bandua.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Nias menjamin pasokan pangan dan ketersediaan beras di wilayah Kepulauan Nias dalam kondisi aman serta terjaga untuk kebutuhan 2 bulan. Selaku mitra kios pangan Perum Bulog di Kepulauan Nias, para pemilik kios pangan Mitra Bulog menyambut baik dan mengapresiasi ketersediaan stok beras yang aman untuk 2 bulan ke depan. Namun mereka berharap kuota penjualan dapat ditambah. Seperti disampaikan Ayavan Hura, salah seorang mitra kios pangan Bulog Nias, pemilik Ude Rulif di Kelurahan Pasar. Penambahan kuota penjualan dimaksud guna memenuhi tingginya permintaan masyarakat.
2: Ya, harapan kami sih biarlah ditambah kuota kita itulah. Kira-kira ini kadang-kadang kesulitan. Ya, pertama sih dari kantor tidak kesulitan. Yang kesulitan kita itu dari gudang. Kita mau ngambil, sepertinya susah sekali. Orang itu sibuk. Contohnya kita sibuk hari ini, bisa saja besok atau dua hari baru bisa kita ambil.
1: Di sisi lain, Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KC Nias mengatakan, masyarakat diimbau agar tidak khawatir karena saat ini ketahanan pangan yang cukup untuk 2 bulan alokasi telah dimiliki oleh Bulog.
3: Kepada masyarakat disampaikan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup. Jumlah yang digelontorkan untuk keperluannya itu sebanyak 3.600 kg beras.
1: Selain itu, bantuan pangan yang terdiri dari beras saja juga sedang disalurkan oleh Bulog saat ini. Para pedagang kios pangan yang bermitra dengan Bulog merespon positif ketersediaan pasokan tersebut. Pasalnya, mereka mengharapkan adanya ekstra kuota komoditas untuk meladeni kebutuhan warga masyarakat. Ida Rahmi Telaung Bandua melaporkan.
0: Pendengaran pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dengan kolaborasi semua pihak, capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat ditingkatkan sehingga berdampak pada perubahan nilai rapor pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Laporan Anoverly Solo.
4: Capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah anggaran yang tersedia. Guna mengatasi permasalahan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyatukan pandangan tentang arah alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 di Kabupaten Nias Selatan, mulai dari sekolah, dinas pendidikan, hingga APBD 2027. Demikian ditegaskan Koordinator Advokasi Program Kreasi Nias Selatan, Reinhard Simanjuntak, pada pembukaan lokakarya analisis rapor pendidikan dan peningkatan anggaran pendidikan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan yang digelar Kreasi pada 28 September 2026 di Hotel Yonas Teluk Dalam. Reinhard menekankan bahwa pelaksanaan lokakarya tersebut sangat penting sebagai upaya peningkatan rapor pendidikannya selatan dalam kaitannya dengan peningkatan angka literasi dan numerasi. Dengan demikian, lokakarya ini dapat menghasilkan kebijakan yang akan dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya tersebut, utamanya terkait anggaran.
5: Kami dari Kreasi memahami beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan TKP ya, jadi transfer ke daerah itu juga berkurang, ini adalah tantangan, tapi kita meyakini Bapak Ibu untuk bisa menaikkan angka literasi dan numerasi ini yang semua yang bisa kita lakukan selain masalah infrastruktur pasti masih jadi masalah punya, tapi untuk supaya anak-anak itu mampu menghadapi asesmen supaya angka literasinya bagus, mau tidak mau gurunya yang harus kita upgrade ya kayak pengajaran dan segala macam.
4: Reinhard menambahkan pihaknya juga akan melakukan pendampingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP di sekolah. Melalui sinkronisasi data hingga pembahasan bersama termasuk dengan DPRD Nias Selatan. Dengan kolaborasi semua pihak yang menyampaikan optimisme, capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan dapat ditingkatkan, sehingga juga berdampak pada perubahan nilai rapor pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Anover Sulu melaporkan.
0: Desa Fadura Lasara memiliki perpustakaan desa yang memiliki koleksi sekitar seribuan buku. Berikut laporan Indah Febrianti Bolala.
6: Berdiri sejak tahun 2024 yang lalu, perpustakaan Desa Fadura Lasara didikmati oleh anak-anak dan warga di desa tersebut. Rukun Aditya Telambanua sebagai pengelola perpustakaan desa Fadoro Lasara mengatakan, perpustakaan ini didirikan karena kerinduan mereka supaya anak-anak di desa tersebut tidak melulu bermain gadget, namun juga membiasakan diri untuk membaca buku. Perpustakaan untuk sementara menempati ruang di balai desa dengan jam buka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Karena berdekatan dengan sekolah, anak-anak sering datang ke perpustakaan ini. Kini perpustakaan di desa tersebut memiliki koleksi hampir 1.100 buku dan tahun ini mereka bakal menerima bantuan buku sebanyak 250 buku dari Perpustakaan Nasional.
7: Ini suatu kerinduan bagi desa kami, untuk menginginkan bacaan yang kita sudah dewasa, yang ingin anak-anak di sekarang dibanyak-banyak gadget atau main HP. Nah, dengan didirikannya perpustakaan desa ini, maka kita dari desa mengajak seluruh anak-anak, baik itu para remaja, itu juga bapak-bapak dari guru, untuk datang ke perpustakaan kita untuk dapat membaca. Karena membaca itu dalam bisa kita menjelajah dunia. Kita mengirim bantuan kepada perpustakaan nasional dan juga ada beberapa dari donasi bantuan yang dinas terkait dan dari kesehatan kita dan kegiatan kegiatan dan juga tahun ini nanti ada bantuan buku dari perpustakaan nasional untuk tahun 2020 dan kita berharap semakin berkembang.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Gunung Stoli, Melinda Rostanti Larosa menyebutkan, selain Desa Fadoro Lasara, desa lainnya yang sudah memiliki perpustakaan desa hingga saat ini sebanyak 19 desa, dan pihaknya terus melakukan monitoring dan pembinaan dengan dukungan dari Perpustakaan Nasional.
8: Yang memiliki perpustakaan desa itu ada, kalau saya tidak salah, sekitar 20 mungkin ya. Tetapi yang aktif, sekitar 15 dengan segala keterbatasannya. Jadi kita tetap membina mereka, memonitoring mereka, dan kami sudah titipkan pesan kepada mereka untuk tetap menjalankan sebagaimana yang sudah sekarang, kalau bisa ditingkatkan ya. Apalagi mereka sudah memperoleh penghargaan.
6: Dikatakannya, keberadaan perpustakaan desa diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan dan budaya gemar membaca bagi anak-anak hingga orang dewasa di lingkungan desa, sehingga bermuara pada peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan warga. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulole melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ikan di sejumlah pasar di Sibolga naik. Kenaikan itu dipicu cuaca buruk. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
9: Cuaca ekstrim yang terjadi di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam dua pekan ini telah memicu naiknya harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Agustin.

0: Franciscus.
1: Pemerintah Kabupaten Toba membuka turnamen olahraga dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43. Kegiatan sekaligus dirangkai dengan Mini Soccer Bupati Cup 2 tahun 2026 yang berlangsung mulai Senin 28 September 2026 kemarin. Pembukaan digelar di Kompleks Kantor Bupati Toba dan diikuti ratusan pelajar tingkat sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Bupati Toba, Effendi Sintong Penapitupulu mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana meningkatkan minat masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet muda. Menurutnya olahraga tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan sportif. Ia menyebut olahraga sebagai investasi untuk membangun manusia dan masyarakat Kabupaten Toba secara utuh.
2: Tersemangat untuk membuka rangkaian pertandingan olahraga dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 sekaligus turnamen Mini Soccer Bupati Toba Cup yang kedua di tahun 2026. Mohon restu dari Tuhan Yang Maha Esa, kami secara resmi Forkopimda Kabupaten Toba membuka pelaksanaan Hari Olahraga Nasional Kabupaten Toba ke-43 tahun 2026 secara resmi.
1: Sejumlah cabang olahraga dipertandingkan dalam rangka HORNAS, mulai dari mini soccer, bola voli, senam, margala, hingga catur pelajar. Sementara, mini soccer Bupati Toba Cup 2 dijadwalkan berlangsung 30 September hingga 4 Oktober di Kecamatan Uluan. James Mulperkang.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, Lintas Megatol.

0: Nasution mendorong penguatan kerjasama perdagangan antar daerah sebagai salah satu langkah menghadapi tantangan ekonomi global. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Menyasarnya bukan hanya pasar domestik lagi, tapi pasar internasional.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerjasama perdagangan antar daerah sebagai salah satu langkah menghadapi tantangan ekonomi global. Menurutnya, potensi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, perlu menjadi prioritas untuk memperkuat perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Bobby saat menghadiri Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Sumatera Utara Selasa kemarin. Bobby menyebut, misi dagang yang bermuara pada kerjasama perdagangan antar daerah merupakan salah satu langkah antisipatif dalam menghadapi tantangan perekonomian global yang saat ini masih menghadapi tekanan. Bobby mendorong agar misi dagang dan investasi tidak berhenti pada transaksi perdagangan, tetapi dilanjutkan dengan kerjasama usaha yang lebih luas. Produk-produk UMKM dari Sumatera Utara dan Jawa Timur diharapkan mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional.
1: Produk ada yang dibeli, bahan bakunya akan diolah, ada yang dibeli, produknya akan diekspor. Ini yang menjadikan tentunya nilai tambah ke depannya pasti akan lebih baik lagi. Boleh memang satu usaha, satu perorangan, perusahaan menjual satu produk, mungkin, tapi kan kita ada kelompok-kelompoknya. Makanya yang asosiasi juga di sini dilibatkan, agar asosiasi yang sejenis, usaha yang sejenis itu bisa kita kumpulkan dalam satu produk sehingga bisa menyasarnya bukan hanya pasar domestik lagi, tapi pasar internasional, karena kalau internasional yang penting produknya bagus sama konsisten pengirimannya.
2: Sementara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menilai kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah bagi kedua provinsi terutama dalam memperkuat jejaring antar pelaku usaha. Pemerintah Jawa Timur juga melakukan penandatanganan kerjasama perdagangan dengan Sumatera Utara yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi perdagangan, serta pelaku usaha dari kedua provinsi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Stok aman 2 bulan, Mitra Bulog berharap ekstra kuota beras. Berikut laporan Ida Rami, Telaung, Bandua.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Nias menjamin pasokan pangan dan ketersediaan beras di wilayah Kepulauan Nias dalam kondisi aman serta terjaga untuk kebutuhan 2 bulan. Selaku mitra kios pangan Perum Bulog di Kepulauan Nias, para pemilik kios pangan Mitra Bulog menyambut baik dan mengapresiasi ketersediaan stok beras yang aman untuk 2 bulan ke depan. Namun mereka berharap kuota penjualan dapat ditambah. Seperti disampaikan Ayavan Hura, salah seorang mitra kios pangan Bulog Nias, pemilik Gude Rulif di Kelurahan Pasar. Penambahan kuota penjualan dimaksud guna memenuhi tingginya permintaan masyarakat.
4: Iya, harapan kami sih biarlah ditambah kuota kita itulah. Akhir-akhir ini kadang-kadang kesulitan. Ya, pertama sih dari kantor tidak kesulitan. Yang kesulitan kita itu dari gudang. Kita mau ngambil, sepertinya susah sekali. Orang itu sibuk. Contohnya kita sibuk hari ini, bisa saja besok atau dua hari baru bisa kita ambil.
3: Di sisi lain, Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KC Nias mengatakan, masyarakat diimbau agar tidak khawatir karena saat ini ketahanan pangan yang cukup untuk 2 bulan alokasi telah dimiliki oleh Bulog.
5: Kepada masyarakat disampaikan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup. Jumlah yang digelontorkan untuk keperluan Nias itu sebanyak 3.600 kg beras.
3: Selain itu, bantuan pangan yang terdiri dari beras saja juga sedang disalurkan oleh Bulog saat ini. Para pedagang kios pangan yang bermitra dengan Bulog merespon positif ketersediaan pasokan tersebut. Pasalnya, mereka mengharapkan adanya ekstra kuota komoditas untuk meladeni kebutuhan warga masyarakat. Ida Rahmi, Telaung, Banua melaporkan.
0: Pendengaran pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dengan kolaborasi semua pihak, capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga berdampak pada perubahan nilai rapor pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Laporan Anoverly Solo.
6: Capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah anggaran yang tersedia. Guna mengatasi permasalahan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyatukan pandangan tentang arah alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 di Kabupaten Nias Selatan, mulai dari sekolah, dinas pendidikan, hingga APBD 2027. Demikian ditegaskan Koordinator Advokasi Program Kreasi Nias Selatan, Reinhard Simanjuntak, pada pembukaan loka karya analisis rapor pendidikan dan peningkatan anggaran pendidikan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan yang digelar Kreasi pada 28 September 2026 di Hotel Yonas Teluk Dalam. Reinhardt menekankan bahwa pelaksanaan loka karya tersebut sangat penting sebagai upaya peningkatan rapor pendidikannya selatan dalam kaitannya dengan peningkatan angka literasi dan numerasi. Dengan demikian, loka karya ini dapat menghasilkan kebijakan yang akan dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya tersebut, utamanya terkait anggaran.
7: Kami dari Kreasi memahami beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan TKB ya, jadi transfer ke daerah itu juga berkurang, ini adalah tantangan, tapi kita meyakini Bapak-Ibu untuk bisa menaikkan angka literasi dan numerasi ini yang semua yang bisa kita lakukan selain masalah infrastruktur pasti masih jadi masalah nantinya, tapi untuk supaya anak-anak itu mampu menghadapi asesmen supaya angka literasinya bagus, mau tidak mau gurunya yang harus kita upgrade ya, kayak pengajaran dan segala macam.
6: Reinhardt menambahkan pihaknya juga akan melakukan pendampingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP di sekolah. Melalui sinkronisasi data hingga pembahasan bersama termasuk dengan DPRD Nia Selatan. Dengan kolaborasi semua pihak yang menyampaikan optimisme, capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nia Selatan dapat ditingkatkan sehingga juga berdampak pada perubahan nilai rapor pendidikan Kabupaten Nia Selatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Anofer Resulu melaporkan.
0: Desa Fadora Lasara memiliki perpustakaan desa yang memiliki koleksi sekitar seribuan buku. Berikut laporan Indah Febrianti Bolala.
8: Berdiri sejak tahun 2024 yang lalu, perpustakaan Desa Fadora Lasara didikmati oleh anak-anak dan warga di desa tersebut. Rukun Aditya Telambanua sebagai pengelola perpustakaan Desa Fadora Lasara mengatakan, perpustakaan ini didirikan karena kerinduan mereka supaya anak-anak di desa tersebut tidak melulu bermain gadget, namun juga membiasakan diri untuk membaca buku. Perpustakaan untuk sementara menempati ruang di balai desa dengan jam buka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Karena berdekatan dengan sekolah, anak-anak sering datang ke perpustakaan ini. Kini perpustakaan di desa tersebut memiliki koleksi hampir 1.100 buku dan tahun ini mereka bakal menerima bantuan buku sebanyak 250 buku dari Perpustakaan Nasional.
9: Ini suatu kerinduan bagi desa kami, untuk menginginkan baca anak yang kita sudah dewasa, yang ingin anak-anak sekarang dibanding lagi gadget atau main HP. Nah, dengan didirikannya perpustakaan desa ini, maka kita dari desa mengajak seluruh anak-anak, baik itu remaja, baik itu juga bapak-bapak dan ibu, untuk datang ke perpustakaan kita untuk dapat membaca. Karena membaca itu dalam bisa kita menjaga ini, kita mengirim bantuan juga dari perpustakaan nasional dan juga ada beberapa dari donasi baik dari dinas terkait dan dari kesehatan kita dan kesehatan dan kesehatan dan juga tahun ini nanti ada bantuan buku dari perpustakaan nasional untuk tahun 2020 kita berharap semakin berkembang.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Gunung Stoli, Melinda Rostanti Larosa menyebutkan, selain Desa Fadora Lasara, desa lainnya yang sudah memiliki perpustakaan desa hingga saat ini sebanyak 19 desa, dan pihaknya terus melakukan monitoring dan pembinaan dengan dukungan dari Perpustakaan Nasional.
10: Yang memiliki perpustakaan desa itu ada, kalau saya tidak salah, sekitar 20 mungkin ya. Tetapi yang aktif, sekitar 15 dengan segala keterbatasannya. Jadi kita tetap membina mereka, memonitoring mereka, dan kami sudah titipkan pesan kepada mereka untuk tetap menjalankan sebagaimana yang sudah sekarang, kalau bisa ditingkatkan ya. Apalagi mereka sudah memperoleh penghargaan.
8: Dikatakannya, keberadaan perpustakaan desa diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan dan budaya gemar membaca bagi anak-anak hingga orang dewasa di lingkungan desa, sehingga bermuara pada peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan warga. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulole melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ikan di sejumlah pasar di Sibolga naik. Kenaikan itu dipicu cuaca buruk. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
11: Cuaca ekstrim yang terjadi di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam dua pekan ini telah memicu naiknya harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Agustina Sianturi, seorang pedagang ikan basah di pasar ikan Minas Sibolga Selatan, mengatakan untuk jenis ikan kembung kurin atau yang biasa disebut warga dengan nama gambolo, kini naik menjadi Rp35.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan ikan jenis oga atau balato Aceh juga mengalami kenaikan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp38.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selanjutnya Agustina berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik agar harga jual ikan basah di daerah ini dapat kembali normal. Denny Siahaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Toba membuka turnamen olahraga HORNAS ke-43 dan Bidi Soccer Bupati Cup 2 untuk menjaring atlet muda. Berikut laporan James Franciscos.
12: Pemerintah Kabupaten Toba membuka turnamen olahraga dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43. Kegiatan sekaligus dirangkai dengan Mini Soccer Bupati Cup 2 tahun 2026 yang berlangsung mulai Senin 28 September 2026 kemarin. Pembukaan digelar di Kompleks Kantor Bupati Toba dan diikuti ratusan pelajar tingkat sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Bupati Toba, Effendi Sintong Penapitupulu, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana meningkatkan minat masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet muda. Menurutnya, olahraga tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan sportif. Ia menyebut olahraga sebagai investasi untuk membangun manusia dan masyarakat Kabupaten Toba secara utuh.
13: Bersemangat untuk membuka rangkaian pertandingan olahraga dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 sekaligus turnamen mini soccer Bupati Toba Cup yang kedua di tahun 2026. Mohon restu dari Tuhan Yang Maha Esa, kami secara resmi Forkopimda Kabupaten Toba membuka pelaksanaan Hari Olahraga Nasional Kabupaten Toba ke-43 tahun 2026 secara resmi.
12: Sejumlah cabang olahraga dipertandingkan dalam rangka HORNAS, mulai dari mini soccer, bola voli, senam, margala, hingga catur pelajar. Sementara, mini soccer Bupati Toba Cup 2 dijadwalkan berlangsung 30 September hingga 4 Oktober di Kecamatan Uluan. James Mulperkang.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
14: Sekian, Lintas Megatol.

0: Kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya hadir di acara Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik, mendengar dimanapun berada di acara Pro Dangdut di si hari ini di hari Rabu 30 September 2026. Silakan yang ingin ikutan bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bapak Dia.
0: Oh ya, Dangdut adalah kita. Silakan. Riko, apa kabar? Kabar sehat.
1: Iyalah sehat kita. Bagaimana cuaca di sana?
0: Cuaca di sana.
1: Di situ?
0: Oh, cuaca di sana dengan di situ sepertinya sama ini.
1: Enggak lah, kalau di sini panas kok.
0: Panas
1: kalau
0: ya?
1: Di sana.
0: Itu lagi di mana sekarang? Lagi di Roma?
1: Enggak, ini lagi di apa ini? Di Balikpapan.
0: Oh, di Balikpapan. Jauh banget nih, sampai Kalimantan.
1: Iya. Enggak ada cara. Bagaimana cara di sana?
0: Di sini tidak mendung dan tidak terang juga sih.
1: Oh, sedang-sedang aja.
0: Iya, kayak lagu itu.
1: Iyalah, tetap semangat aja lah Bang Perdian di sana.
0: Iya, yang penting saya enggak ngibah.
1: Iya juga ya. Iyalah, iyalah. Yang menyambung ke terima kasih lah yo.
0: Iya.
1: Iya. Apa lah lagu ambil? Dia nak mampu lagunya. Oh, ikut aja lah Bang Perdian.
0: Apa?
1: Oh, dari LP Showcase.
0: Iya.
1: Yang judulnya Suami Yang Kejam.
0: Kejam sekali berarti ya?
1: Hah?
0: Kejam sekali berarti dia ya?
1: Iya, kejam sekali dia. Ada.
0: Suami yang kejam ya?
1: Iya, dari LP Showcase. Orang ketiga ya?
0: Siapa?
1: Diriku Bang Perdian.
0: Penelpon pertama, Riko.
1: Oh, aku sangka orang ketiga.
0: Tadi apanya lintas megatolnya panjang.
1: Oh iyalah, selam kompak aja lah pokoknya. Sembil-sembil dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rogi sampai Pulau Papua. Yang di sini ya, makasih banyak yang menyambungkan nih ya. Laki dapat jodoh. Alamak nangis nak embu. Macam mana leku lah mana angin yo. Iya, maklum salah Bang Perdian. Baik mana si kanaan. Iyalah banyak Bang Perdian. Selamat tukar sampai tuntas. Salam dapat semua-semuan yo.
0: Iya, makasih.
1: Iya, tunggu lagunya Bang Perdian. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Cici ya.
1: Iyalah salam kompak aja lah buat semua-semuan nanti malam ya. Banyak kuku-kuku pokok satu sama salam kompak aja ya. Banyak Bang Perdian sekali lagi selamat tugas sampai tuntas ya Bang Perdian ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, inilah lagunya kini kita, lagu yang baru ya. Suami yang kejam dari Lepas Suka Esi.
0: Bukan kibar lagi bukan ya.
1: Enggak lah. Untung tak mau minta ke sisi aku bu.
0: Jangan kelamaan, jangan kebanyakan.
1: Iya, jadi ada ghibah, ada sisa kubur, ada lagi munafik.
0: Iya.
1: Itu sajalah suami yang kejam tu.
0: Besok istri yang kejam ya?
1: Entahlah, besok ibu tiri.
0: Oh, ibu tiri.
1: Iya. Kalau Abang Perdian je nanti penyiarannya ibu tiri meminta. Ya, tunggu lagunya Abang Perdian ya.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Suami yang kejam katanya ya. Ya pastinya di Pro Dangdut RRI Sibolgas yang hari ini. Ya, halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Opung Rania di Sidimpuan.
0: Opung Rania di Sidimpuan. Sehat, Opung?
2: Sehat banget lah. Gimana cuaca di sana, Bre?
0: Tidak gelap, tidak terang. Tidak panas, tidak panas, tidak hujan, begitu loh maksudnya.
2: Oh, tapi dibilang orang Sarudi, nenek-nenek itu, dibilangnya katanya hujan di sana.
0: Nenek-nenek itu ya?
2: Iya, nenek-nenek itu yang bilang, yang umur 16 tahun itu.
0: Enggak, di sini enggak ada hujan.
2: Ya, di dalam, enggak di dalam studio.
0: Enggak, iya, ini saya serius, di luar enggak ada hujan memang. Dan memang enggak panas juga, iya.
2: Berarti enggak satu langit dengan orang Sarudi ya?
0: Mungkin. Beda penjaganya. Ya silakan.
2: Jadi udah boleh kita request lagu.
0: Lagu apa, Pung?
2: Kalau ada hujan di malam Kamis, mau minta itu lah.
0: Hujan di malam Kamis, enggak ada pula hujan di malam Kamis.
2: Iya ya.
0: Apalagi malam Jumat, enggak ada, yang ada malam Minggu.
2: Biar malam Minggu pasti lama.
0: Biar enggak keluar orang semua.
2: Ya itu dia.
0: Aduh.
2: Menjawab dia kan? itulah. Aku mau request lagu apalah dulu ya.
0: Yang jelas bukan lagu hujan kan?
2: Enggak.
0: Oh, yaudah. Nanti minta hujan jadinya.
2: Enggak hujan.
0: Enggak, jangan.
2: Karena kalian
0: jangan
2: baru siap makan hujan siang sambil ngopi.
0: Ya.
2: Jadi aku mau request lagu Kopi Lambada.
0: Kopi Lambada.
2: Ya, tapi jangan tanya dari siapa, aku enggak tahu.
0: Oh, yang giling orang Sarudi itu, ya kan?
2: Jangan dibilang orang Sarudi, menjawab jadi dia itu.
0: Aduh.
2: Pura-pura enggak tahu aja kita ada dia di situ.
0: Anggap enggak ada ya.
2: Ada lagunya?
3: Sepertinya.
0: Dianggap aja enggak ada ya.
3: Padaku.
2: Adalah.
0: Enggak, maksudnya yang nelpon yang di sebelah itu dianggap enggak ada.
2: Oh, iya. Mm-mm. Bisa.
3: Enggak ada, kopinya kan sudah bilang yang ada.
0: Kok tahu ya?
2: Ada lagu bukan?
3: Karena dia belum makan.
2: Kan yang makan kan akunya.
0: Oh, alah. Dari siapa yang kita pilih nih? Terserah bebas ya.
2: Dari siapa aja rupanya yang ada di situ?
0: Dari saya juga ada.
2: Ah, boleh, asal aja lah. Nanti besok ku mintanya itu Kopi Lambada dari Ahmad Ferdian, ku bilangnya itu.
0: Oh iyalah.
2: Aku dari siapapun jadi, yang penting judul lagunya itu.
0: Iya, asal jangan Kopi Dangdut ya.
3: Kalau dia nyanyi.
2: Enggak Kopi Dangdut, Kopi Lambadanya. Iya.
3: Langsung kusawir deh ke sana warna merah.
0: Asal jangan lala kopi apa, Kopi Dangdut.
2: Enggak mau aku Kopi Dangdut, soalnya kalau ngopi sambil berenang tumpah-tumpah.
0: Enggak jadi minum malah.
2: Iya itu dia.
0: Iyalah.
2: Oke lah ya, nanti marah nanti siapa si Riko, lama kali lah ini baru tambah ini lagu aku gak diputar-putar katanya nanti.
0: Biarin. Udah
3: turun dia.
2: Biarin ya.
3: Iya.
2: Gak usah diputar nanti. Kalau enggak lagumu orang ketiga. Dia ya. Mintanya orang ketiga terus, tapi perdana kan?
0: Ya selalu minta gibah. Biasanya itu mencerminkan dengan itu.
2: Kan ini kan, dengan orang Sarudi kan bukannya penggemar, ini penggempar.
3: Kalau enggak masuk kami dua, enggak seru dangdut.
0: Sama, kalau enggak ikut saya juga enggak seru.
3: Mantap.
2: Iya juga sih.
3: Tiga serangka kita ya.
2: Makanya sering ketawa, biar jangan tambah kurus, biar gemuk dulu sedikit.
0: Enggak bisa kalau gemuk mah udah dari sononya ini.
2: Iya juga sih ya.
0: Iya.
2: Oke lah, disalam dulu untuk semua lah pendengar setia kita ya.
0: Iya.
2: Untuk itu Perdian, selamat bertugas lah ya, ditunggu lagunya.
0: Iya boleh.
2: Untuk orang Sarudi ngapain disalam, nggak usah disalam itu, cuma menggendong aja jadi ya. Tapi meminta juga banyak-banyak rezekinya biar sering-sering dia menggendong aku.
3: Jangan lupa makan ngolongol.
2: Jangan sama si ketua itu, jangan sama si Perdian, nggak boleh itu. Oke lah ya, aku mau turun ya.
0: Iya.
2: Selamat siang, Koro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Masih di Pro Dangdut RRI Sibolga. Ya, silakan yang ingin ikut bergabung Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Ah, dengan Nenek Apijah.
0: Oh, Nenek Apijah.
1: Apa yang boleh dibantu, Cok?
0: Apa yang boleh dibanting?
1: Dibantu, jangan dibanting, nanti hancur diriku.
0: Terbalik kita ini malah nanyanya.
1: Oh iya, siapa penyerta Papa Fans ya?
0: Oh iya.
1: Inilah.
0: Perasaan.
1: Perasaan. Karena belum makan itu, Cok.
0: Perasaan yang terpendam ini berarti. Nggak kesampaian jadi penyiar dulu ya Nenek ya.
1: Itulah semalam kan jadi telepon nggak dapat. Eh udah matikan radioku. Tapi kepala aku yang mendengar yang ikutan itu kan
0: yang semalam
1: matikan radioku. Iya,
0: perasaan semalam saya.
1: Nah iya, maksudnya kan nggak bisa gabung diriku.
0: Oh, pantas ada yang nyindir semalam ya.
1: Nah itu dia.
0: Katanya Nenek yang umur 16 tahun yang dari Sarudo itu kok gak naik katanya.
1: Nah itulah. Dia selalu dibangunkan, awalnya pernah dibangunkan. Nah itunya sakit kali. Kan sakitnya ku di sini. Itu lagu siapa itu?
0: Sakitnya tuh di sini?
1: Iya.
0: Siapa ya? Yang jelas penyanyinya perempuan itu.
1: Perempuan itu kan. Nah itulah.

0: Dan satunya diminta jadi banyak katanya, jadi lempar orang pula aku nanti.
1: Banyak lagunya, satu yang kita putarkan dulu.
0: Oh gitu ya cok ya, iyalah itu aku yang baik. Mm-hmm. Aku biarpun dibilang orang kan, lama-lama kali gabung katanya kan. Ya namanya handphone-handphoneku, suara-suaraku, radio-radioku, ya kan. Kalau tidak ada penggoda, tidak ada. Gak ada ceria penyiar itu, ya kan?
1: Iya sih sebenarnya.
0: Sebenarnya sepertinya dia sayang padaku.
1: Enggak lagi.
0: Enggak mau aku.
1: Dengan lagu itu maksudnya.
0: Awas, udah lagu itu.
1: Iya, kalau yang lain gak apa-apa.
0: Kupikir lewat itu nanti dari rumahku, ndak kusapa itu, itunya.
1: Aduh, bahaya itu.
0: Itulah, kusengok warna merah nanti motornya kan.
1: Iya.
0: Tahu-tahu ada di dalam helm itu. Muka yang, ya gimana-gimana gitu kan, Cok ya.
1: Iya.
0: Cok. Oh, Cok.
1: Besok ganti motor aja lah.
0: Itu pinjaman. Nah, kalau yang merah itu kan udah cash itu.
1: Aduh, buka isi dompet ini nenek.
0: Jangan, belum gajian toh.
1: Aduh.
0: Belum gajian, tahunya aku gajian itu.
1: Iya.
0: Berapa ditransfer sama aku, berapa sama kesedempuan, tahunya aku itu.
1: Banyak kali ya.
0: Nah itulah, bagi-bagi lah rezekinya.
1: Kok enggak sekalian aja seluruh kota mati simbol gatal.
0: Jangan, ada yang marah, ada yang gunduk.
1: Oh alah.
0: Tok,
1: ya.
0: Buat kita semua, selamat bertugas ya Tok ya.
1: Terima kasih. Iya, makasih.
0: Terima kasih kembali, lagunya ditunggu ya Tok ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa makan siangnya dan kopinya juga.
1: Gak mau kalau gak diantarin.
0: Nah, oh beres nanti ya Tok ya. Kopi luwak, kopi cino, gula aren.
1: Yang penting bukan kopi lambada.
0: Nah, itu dia.
1: Karena hanya sebuah lagu.
0: Terlanjur basah. Ya sudah basah sekali. Udah tok. Tok, terima kasih tok, lagunya ditunggu itu.
1: Ya.
0: Selamat siang dan gua ada lagi kita tok, bapa itu.
1: Dan adalah kita. Makasih begitu ya. Memang harus ceria selalu sih sebenarnya. Untuknya Nenek Apija, untuk Opung Rania sehat selalu ya, ada Riko juga. Ya, apa kabar ini yang ada di Samosir, yang ada di Tarutung, yang ada di Permonangan juga. Silakan. Halo Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita itu.
1: Baru diingatkan. Ya, Dangdut adalah kita.
2: Ini baru tambah yang dari Samosir itu.
1: Iya, baru saya ingatkan yang di Samosir, apa kabar?
2: Iya.
1: Ternyata
2: makanya
1: sudah nongol.
2: Makanya itu dia itu, makanya nongol.
1: Iyalah, sehat.
2: Sehat itu. Pastinya udah makan itu, udah makan siang kan?
1: Kalau pastinya belum sih.
2: Belum ya?
1: Belum.
2: Itulah.
1: Nunggu dari tadi, Nenek Hapija saya.
2: Itu tadi Nenek Hapija lagi nelpon, enggak itu minta. Katanya Nenek Hapija juga belum makan, jadi
1: ya, tadi katanya,
2: mungkin mau sama-sama kalian nanti makan.
1: Katanya mau dia antar, karena dia masih enak sekarang. Makanya saya nggak makan-makan dari tadi, nungguin itu.
2: Iya, tapi tahu-taunya nanti cuma iming-iming.
1: Aduh, udah kayak lagu Rita. Yalah.
2: Aku mau request lagu itu.
1: Apa lagunya?
2: Cinta Merah Jambu dari Niala Fenia.
1: Harus merah jambu ya?
2: Iya, habisnya cuma merah jambu yang ada. Nggak ada yang biru, yang kuning, nggak ada yang lain. Cuma merah jambu yang ada.
1: Ya, harus merah jambu.
2: Niala Fenia. Ya.
1: Nggak bisa cinta hitam ya?
2: Janganlah. Cinta Merah Jambu yang indah.
1: Ya, karena warnanya yang segar.
2: Iya, kalau hitam itu beda lagi ceritanya itu.
1: Aduh, ya udah ada lagi.
2: Keberapa ini toh? Penelpon keberapa?
1: Baru tambah yang keempat.
2: Oh, jadi baru tambah yang dari Padang Sidempuan udah gabung?
1: Belum.
2: Oh, ditunggulah suaranya. Pikir tadi dia yang

0: mau request kopi lambada.
1: Opo, karena itu Opung Rania ya?
0: Iya, Opung Rania.
1: Oh, udah gabung Opung Rania.
0: Oh, makanya kalau kopi lambada itu biasanya requestan Opung Rania itu maksudku.
1: Karena saya tawari kopi dangdut, enggak mau.
0: Oh, lo. Iya. Ya,
1: maunya kopi lambada.
0: Oh, iya ya.
1: Karena kopi hitam lagi diseruput sama dia.
0: Iya, belum disangrai kopi hitamnya. Aku dengarnya mulai pas kopi lambada itulah diputar, itulah aku baru monitor itu. Makanya opurannya belum ku, tapi dalam pikiranku ini pasti requestan Opung Rania gitu pikiranku.
1: Memang betul. Oh, berarti kalau siang Opung Rania, kalau malam baru tambah gitu ya?
0: Oh gitu. Iya, kayak Nenek Hafizah, kalau siang dia Nenek Hafizah, kalau malam Nenek Wirla.
1: Karena banyak cucunya mungkin itu ya kan?
0: Iya.
1: Dibagi-bagilah namanya.
0: Iyalah, biar semua kebagian.
1: Iya, betul. Adil berarti.
0: Baru buat Nenek Hafizah yang baru turun, ada juga
1: Riko.
0: Roma ditunggu suaranya. Opung Roma belum kan itu?
1: Belum.
0: Ditunggulah suaranya buat Riko juga, buat Luhut, buat Pak Syahrul, ada juga Pung Raya, Namang Boru Tobing. Pokoknya semua lah toh, tanpa terkecuali.
1: Iya, boleh.
0: Ditunggulah lagunya toh, nanti
1: selalu.
0: Dilempar pula aku pakai donat nanti sama Opung Roma, karena udah semangat 45 dia mau gabung. Dari tadi dia mau gabung nggak bisa masuk, dilemparnya pula aku nanti pakai donat.
1: Nggak bisa gabung, digendong pun nggak bisa pula ya kan?
0: Iya, terlalu panjang itu kain gendongannya dari Samosir ke Sipahutar, nggak sampai lagi kain gendongannya ke sana. Oke Leto ya. Oke, terima kasih Ito. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Dangdut adalah kita.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik, pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada di prodang.rri Sibolga masih menemani Anda saat ini pun masih waktu pukul 14.29 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung silakan kita coba terima penelpon dari siapa ini. Halo prodang.rri, selamat siang. Terputus ya, dicoba kembali silakan untuk Anda yang ingin kita bergabung di kesempatan siang hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan Eko Manalu di Permenangan, apa kabar Eko Manalu?
3: Iya, selamat siang Bang Heri.
2: Bang Heri sudah pulang?
3: Bang Ferdi.
2: Iya, betul sekali. Silakan, ya. Apa kabar?
3: Mau request lagu ya.
2: Apa lagunya ya?
3: Lagunya Sambalado.
2: Gak mau saya, pedas.
3: Judul lagunya ya.
2: Iya, untuk siapa salam-salamnya?
3: Salam-salamnya buat Opung Roma, Opung Arelina. Buatnya ada Borutamba yang ada di Samosir ya.
2: Iya.
3: Ya, buatnya Abang Ferdian, selamat tugas sampai tuntas ya.
2: Iya, makasih ya.
3: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang juga, ada Eko Manalu di Permenangan. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut untuk siang hari ini.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun Anda berada saat ini pukul 14:51 waktu Indonesia Barat. Ya masih di Pro Dangdut. Kita coba penerima telepon, mungkin ini yang terakhir ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Pak Syahrul Sedayar dari Parang Sidimpuan.
0: Bukan Pak RT ya?
1: Bukan.
0: Iya. Silakan Pak Syahrul.
1: Lagu dari Lesti, Kejam.
0: Gak mau saya orang baik, Pak.
1: Iyalah.
0: Hanya lagu ya?
1: Iya, hanya lagu aja. Ini dengan Herida.
0: Herida pulang, Pak.
1: Ferdian.
0: Ah iya. Herida pulang. Dengan Ferdian ini, Pak.
1: Ada lagunya.
0: Lagunya Kejam ya?
1: Kejam dari Lesti.
0: Kenapa lah harus itu ya?
1: Iya, biar ada apa pengajaran buat orang-orang.
0: Saya ingin ganti penyanyinya aja lah.
1: Dari apa? Dari LP?
0: Enggak, kita pilih Ida Layla aja, Pak ya.
1: Dari apa?
0: Ida Layla.
1: Oh, lama kali itu.
0: Udah lama kali ya?
1: Iya.
0: Saya jurum lahir gitu ya?
1: Iya.
0: dari Lesti ya?
1: Iya.
0: Oke lah, nanti kita coba lihat ya, Pak ya.
1: Ya, salamnya buat Ferdian, selamat tugas dan buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oh, ya boleh.
1: Terima kasih yang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih.

Pendengar program satu dimanapun berada, tanpa terasa tiba di penghujung kebersamaan untuk menemani Anda di Pro Dangdut ya. Pilihan lagu kejam Pak, mohon maaf Pak ya, terlalu kejam saya memang Pak. Saya harus pilihkan lagu dari Ida Layla saja lah buat Bapak Sarul ya. Lain waktu kita bisa ganti dan semoga terhibur di kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, pukul 15.13 waktu Indonesia Barat saat ini, di acara Suara Nusantara, berbagai informasi dan hiburan tentunya untuk Anda. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk kesempatan hari ini, berbagi informasi tentang permainan tradisional yang mungkin sudah dilupakan. Ya, banyak permainan tradisional Indonesia yang kini mulai terungkap, yang terlupakan oleh anak-anak karena tergeser oleh ganti gantung atau gadget. Nah, beberapa contoh-contoh permainan tersebut yang terlupakan seperti bentengan, congklak, engklek, petak umpet, lompat tali karet, dan lain sebagainya digantikan oleh gadget itu sendiri. Nah, pendengar, nanti masih berbagi informasi melanjutkan kebersamaan hingga masih waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang gak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya gak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, kami cukupkan liburan informasi. Ajan Asar akan berkumandang. Saatnya melaksanakan ibadah Fardu Asar. Saudara kami kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga sekitarnya.
7: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar dimanapun berada, selanjutnya menyampaikan buletin berita daerah pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: dan tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar. Dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, generasi muda saat ini harus tetap membentengi diri dari bahaya laten komunis dan paham radikal. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, warga Sibolga dan Tapan tengah diminta untuk tetap waspada akan bencana banjir dan longsor. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Ahmad Ferdian. Generasi muda saat ini harus tetap membentengi diri dari bahaya laten komunis dan paham radikal. Laporannya disampaikan Deni Syahan.
3: Generasi muda saat ini diminta untuk tetap mewaspadai bahaya laten komunis dan juga paham-paham radikalisme lainnya. Pasalnya, selain telah terbukti merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, paham dan ideologi komunis serta paham radikalisme lainnya sangat bertentangan dengan azas negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu diutarakan Sugandi Wibisono, aktivis sosial yang juga praktisi pendidikan

0: Dian Sugandi meminta seluruh elemen bangsa dan generasi muda untuk semakin memperketat barisan dalam memproteksi tumbuhnya kembali paham dan ideologi komunis di Indonesia. Demikian Deni Sihaan melaporkan.
1: Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, warga Sibolga dan Tapan Hulu Tengah diminta untuk tetap waspada akan bencana banjir dan longsor. Lia Nasution menurunkan laporannya.
2: Meningkatnya intensitas curah hujan belakangan ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Untuk itu, masyarakat di kedua daerah ini diharapkan tetap waspada dalam mengatasi banjir dan longsor yang sering terjadi di musim penghujan. Hal itu dikatakan Rizda Pangabean, seorang warga di Tapanuli Tengah, menyikapi tingginya curah hujan saat ini. Dan biasanya jika hujan terus mengguyur, dapat berpeluang terjadinya banjir.
3: Pertama, ya, membuang sampah, apalagi di area parit atau selokan, biar jangan tersumbat kan air. Warga yang tinggal di bawah atau di pegunungan lah gitu kan, ya hati-hatilah, kita pasti tanah akan semakin lembek ya kan, jadi boleh bisa mengakibatkan longsor, kan? Jadi hati-hatilah, ya menjaga lingkungan lah tetap bersih satu kan, ya janganlah menebang pohon di area-area pegunungan.
2: Rizda berharap pemerintah agar menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, khususnya yang berada di bantaran sungai maupun yang ada di kaki bukit yang merupakan daerah rawan banjir dan longsor. Lia Nasution melaporkan.
1: Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun, kata Rahmat, perlu untuk dilakukan, seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
5: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
4: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
1: Harga ikan di sejumlah pasar di Sibolga naik. Kenaikan itu dipicu cuaca buruk. Deni Sihaan menurunkan laporannya.
0: Cuaca ekstrim yang terjadi di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam dua pekan ini telah memicu naiknya harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Agustina Sianturi, seorang pedagang ikan basah di pasar ikan Minas Sibolga Selatan, mengatakan untuk jenis ikan kembung kuring atau yang biasa disebut warga dengan nama gambolo kini naik menjadi Rp35.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan ikan jenis oga atau balato Aceh juga mengalami kenaikan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp38.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selanjutnya Agustina berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik agar harga jual ikan basah di daerah ini dapat kembali normal. Deni Sihaan melaporkan.
1: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu

0: Sampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
1: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketahui. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
0: Selanjutnya Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Toba membuka turnamen olahraga H-Ornas ke-43 dan Mini Soccer Bupati Cup 2 untuk menjaring atlet muda. Berikut laporan James Franciscus.
3: Pemerintah Kabupaten Toba membuka turnamen olahraga dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43. Kegiatan sekaligus dirangkai dengan Mini Soccer Bupati Cup 2 tahun 2026 yang berlangsung mulai Senin 28 September 2026 kemarin. Pembukaan digelar di Kompleks Kantor Bupati Toba dan diikuti ratusan pelajar tingkat sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Bupati Toba, Effendi Sintong Penapitupulu mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana meningkatkan minat masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet muda. Menurutnya olahraga tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan sportif. Ia menyebut olahraga sebagai investasi untuk membangun manusia dan masyarakat Kabupaten Toba secara utuh.
4: Bersemangat untuk membuka rangkaian pertandingan olahraga dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 sekaligus turnamen mini soccer Bupati Toba Cup yang kedua di tahun 2026. Mohon restu dari Tuhan Yang Maha Esa, kami secara resmi Forkopimda Kabupaten Toba membuka pelaksanaan Hari Olahraga Nasional Kabupaten Toba ke-43 tahun 2026 secara resmi.
3: Sejumlah cabang olahraga dipertandingkan dalam rangka HORNAS, mulai dari mini soccer, bola voli, senam, margala, hingga catur pelajar. Sementara, mini soccer Bupati Toba Cup 2 dijadwalkan berlangsung 30 September hingga 4 Oktober di Kecamatan Uluan. James Mulperkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus mendorong penguatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan. Lia Nasution menurunkan laporannya.
5: Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution menyebut perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Saifullah, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga sarana membangun pola pikir masyarakat melalui peningkatan literasi. Ia menilai perubahan pola pikir menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari persoalan kemiskinan. Saifullah juga menekankan pentingnya kemampuan pengelola perpustakaan dalam menciptakan layanan yang menarik dan menyediakan bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat.
6: Melalui garis perpustakaan, tentu sangat berharap banyak kepada bapak-ibu sekalian untuk menjalankan perpustakaan ini secara fungsinya betul-betul bermanfaat dan bisa berefek atau berdampak langsung kepada masyarakat.
5: Pemkab Madida berharap penguatan tata kelola perpustakaan mampu melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Lia Nasution melaporkan.
2: Sebanyak 56 calon mahasiswa terpilih mengikuti Tapasada Academy sebagai program pendidikan untuk meningkatkan kualitas generasi muda Tapanuli Utara. Laporannya disampaikan James Franciscus.
3: Sebanyak 56 calon mahasiswa menjadi bagian dari program Tapasada Akademi yang digagas pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan pendidikan sekaligus membangun keterampilan dan karakter generasi muda daerah. Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Denny Palindungan Lumantoruan kemarin mengatakan, program ini diarahkan mencetak kader daerah yang unggul. Peserta nantinya mendapat pendampingan dari pejabat praktisi hingga diasporal asal Tapanuli Utara. Program ini diharapkan mendorong para peserta kembali dan berkontribusi membangun daerah setelah menyelesaikan pendidikan.
7: Ya, Tapasada Akademi itu adalah turunan dari program unggulan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati, Bapak JPP, yaitu minimal satu sarjana untuk satu keluarga. Harapan kita, ya, warga-warga yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara yang tidak mampu secara ekonomi, mereka bisa melanjutkan studinya, kuliah di kampus-kampus yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Di keluarganya, keluarga inti, harus tidak belum ada sarjana, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, berasal dari desil 1 sampai desil 4. Jadi kita lihat juga kondisi ekonominya dan kita lihat juga dari kondisi keluarganya. Mungkin akan ada banyak pertanyaan, kenapa kampusnya itu berasal dari atau berada di Tapanuli Utara. Nah, kita ingin mengajak masyarakat itu ya untuk berkontribusi kuliah di Tapanuli Utara dan juga nanti suatu saat berkontribusi di Kabupaten Tapanuli Utara. Mereka kuliah di Kabupaten Tapanuli Utara dan ada program-program mentoring nanti yang kita fasilitasi ya. Nah, mimpi kita ke depan, mereka lah menjadi generasi-generasi penerus yang akan membangun Kabupaten Tapanuli Utara ini.
3: Melalui Tapasada Akademi, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap lahir sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Peserta diharapkan dapat berkembang menjadi wirausahawan, kemudian petani modern, maupun tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan daerah. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Generasi muda saat ini harus tetap membentengi diri dari bahaya laten komunis dan paham radikal. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, warga Sibolga dan Tapanuli Nuri Tengah diminta untuk tetap waspada akan bencana banjir dan longsor. Mewakili kelompok kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: ini toh video
1: guys, kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini, mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Pro 1.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, beladi, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Kadang, kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya, mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Terima kasih pendengar dimanapun berada, masih setia bersama kami di FM 97,2 MHz menemani sore hari ini, ya, di Sibolga sore untuk Anda.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Gland ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga

0: makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: asik sampai. Kok ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Boros amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: si musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan tanpa
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Belum tahu ya, ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Baik, dengan dimanapun berada, akhirnya tuntas sudah kebersamaan menemani Anda. Saya Ahmad Ferdian akan segera pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan di hari ini. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sipolka, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di

akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar jangan kemana-mana, hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan musik religi Islam. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Tahukah kamu? Bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya tentunya sudah kami persiapkan untuk pendengar. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, masih dengan lagu religi Islam. Kali ini lagu Damai Bersamamu dari Firza. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silahkan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat

0: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
1: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
0: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
3: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
3: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
5: Betul, Pak.
3: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
5: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
3: Iya.
5: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
3: Tahu. Kenapa saudara mau?
5: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
4: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
6: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
5: Tidak, hanya arsip.
6: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
5: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
6: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
5: Tidak pernah.
6: Di 2019-2020?
5: Tidak pernah.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
8: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk

0: perluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
1: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
0: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
2: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
0: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
5: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
6: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman total 200 untuk mereka melukis.
4: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
7: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
8: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
7: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
8: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
9: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
8: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
10: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
11: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
12: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
10: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
13: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
10: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
14: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa-doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
15: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
16: the group being recovering. It's two games in a few days. They're looking pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, tapping back. So.
15: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Dan pendengar, setelah ini pendengar akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Bukan Salah Anakku, persembahan dari RRI Blabol. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inilah Sandiwara Radio dengan judul Bukan Salah Anakku. Rian adalah seorang anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Tiap tahun dia meraih juara umum. Tapi ketika dia selalu mendapatkan penghargaan, orang tuanya sangat jarang datang ke sekolah. Akhirnya Rian semakin tumbuh remaja dan selalu berpikiran kacau dan berpikir orang tuanya tidak perhatian dan tidak sayang kepadanya. Akhirnya pada suatu hari, dia bertemu dengan seseorang, yaitu anak pemilik warung dekat sekolahnya, dan mulai mengenalkannya kepada barang-barang haram. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
2: Selamat ya, Rian. Kamu juara umum lagi tahun ini. Mana nih tepuk tangannya semua?
3: Terima kasih ya, Bu, atas kepercayaannya kepada Rian.
2: Oh iya Rian, orang tua kamu mana? Setiap ada acara di sekolah, sepertinya sangat jarang mereka datang. Kemana ya?
3: Maaf Bu, kebetulan orang tua Rian lagi di luar kota Bu. Ada kerjaan mendadak.
2: Baiklah kalau begitu, semoga nanti di akhir semester kelulusan sekolah orang tua Rian bisa hadir ya.
1: Pun tiba. Seperti biasa, Rian sedang mengulang-ulang pelajarannya untuk mata pelajaran besok di ruang keluarga. Kedua orang tuanya pun juga baru pulang dari perusahaan mereka.
3: Papa Mama baru pulang jam segini.
4: Iya Rian, Mama sama Papa kan seharian ini sibuk ngurus perusahaan. Kamu gimana? Udah makan?
3: Udah, Ma. Oh ya, Ma. Pa, Rian hari ini juara umum lagi. Tapi kenapa papa sama mama gak datang tadi? Bu Indah tanya loh.
4: Rian, mama sama papa kan sibuk kerja nak. Kami kerja juga untuk kamu Rian dan kakak kamu. Jadi tolong dong, kamu sebagai anak ngerti ya nak?
5: Oh iya. Selamat ya nak ya, atas juara umum yang kamu dapatkan.
4: Kamu harus tingkatkan lagi belajarnya ya. Ya udah, kalau kayak gitu mama sama papa mau istirahat dulu ya.
3: Tapi, pa, ma, Rian mau sama papa dan mama di sini, temanin Rian belajar.
4: Ah, kamu Rian udah gede, jangan manja ya. Mama sama papa capek banget nih, mau istirahat dulu.
1: Disinilah dimulai Rian makin tidak semangat belajar. Dia benar-benar sangat sedih. Semenjak satu bulan terakhir, kedua orang tuanya semakin sibuk. Tidak pernah ada waktu untuk Rian. Keesokan harinya, Rian mulai terlambat ke sekolah.
0: Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar akan

Kami hadirkan Ruang Rindu Nasional yang disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Oh, kalau aku yang
1: angsa
0: ini.
1: Angsa putih.
0: Kalau aku yang ini. Teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
1: optimis bener, pokoknya
0: itu
1: ya.
0: Lagu-lagu favorit. Itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Okay. Ah, iya, iya, iya.
0: Bodo-bodo
1: dia ini. Oh, iya, iya, bodo ya.
0: Indonesia.
1: Tonggo. Tonggo.
0: Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Ati.
0: Mbak Ati.
1: Halo Mbak Ati.
0: Mbak Ati sayang.
1: Si. Lah mana nih Mbak Ati?
0: Loh. Belum nyambung.
1: Oh si ini baru nyambung. Ah. Ya maklumkan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
0: Mbak Ati.
1: Halo.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Ati. Kangen aku, Rek.
2: Sekarang. Yo, belum ketemu.
0: Aku belum ketemu loh Mbak Ati loh.
1: Jangan lu drukan. Jangan lu drukan.
0: Ih, Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wih, mantap. Okay. Mbak ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Per satu seluruh
1: iya
0: Indonesia.
1: Dong.
2: Oh medeni
0: nom. Medeni itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Yoi. Iya Mbak.
0: Aduh Mati, aku kuangan polo Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali nggak ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
0: Tetap musik tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan masih kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Waduh.
0: Woy, mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti enggak,
1: rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo.
2: Magis magis.
0: Aduh. Aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias enggak tahu. Berarti oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun
2: 80-an. Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka ya, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
0: Ya, aduh, Dian Piscesa.
2: Wasi.
1: Oke.
0: Wasi.
1: Rita Effendi.
2: Rita Ria Sonata.
0: Rita Ria Sonata.
2: Kalau Rita Effendi, masih
1: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu masih ya, bertemu. Masih
0: ketemu ya.
2: Kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Yulio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
1: Eh mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel nggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, nggak ada itu.
0: Nah iyo Mbak Ati, kurang nih kira, kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
0: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya,
2: tahun lalu juga enggak ada.
1: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu of Air. Berarti setuju dong?
1: Mbak.
2: Setuju.
0: Aja.
2: Loh, waktu itu katanya di mana itu?
0: Enggak tahu nih
2: Mas Yudi. Provokator Ruang Rindu ya.
0: Masih
1: harusnya proker, tapi memang iya, masih proker. Belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya.
0: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Belum aku balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak
0: Ati. Gaya magis.
1: Gaya magismu yang...
0: Aduh, kangen nih, Rek.
1: Oke. Okay. Berarti ini
0: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema suaranya di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nih, Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Mau tidur tadi.
0: Ya
2: mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak. Oh, ya dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang lo ini, Mbak.
0: Iki jawan iki, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana
1: dari
0: Madu ada? Mana dulu ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam,
0: Bang Benny Jo. Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang pagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
0: Ada Mbak Ati, silakan. Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul. Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Opo sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
1: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Itu yang begini. Aku suka kamu.
1: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah, salah.
3: Hari Mukti itu ya.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu. Terserah Boy.
0: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar. Terserah Boy itu.
3: Oke. Itu ya, Pak. Itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi.
1: Apa
3: ini
1: pertanyaannya?
3: Kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah. Itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua. Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke, siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Tunggu ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan, Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Muaya. Ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Ari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah, tiga aja. Bung Benny juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya 3 aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Okay.
1: Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau. Bang Albert.
1: Halo? Bang Albert?
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu
1: album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Ya itu soundtrack ya, Mbak.
2: Sebelumnya mau
1: apa, Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Oh, iya.
1: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu semua.
0: Beda-beda ya.
2: Oh, kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lho Purnama Record sing duwe Purnama Sari.
0: Iso erek.
1: Ya. Baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang Candy.
0: Di Toli.
1: Selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
3: Selamat malam Ismail.
1: Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
0: Alhamdulillah baik.
3: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
1: Pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
3: Pertanyaannya CB. CB itu apa ya?
1: Oh, CB. Oke.
3: Okay. Nama orang tua atau nama
0: apa? Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
3: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Kendi? Ya,
1: aktivitasnya apa?
0: Oke.
3: Okay. Apa di Amerika
0: okay. Pada
3: memanggung dari siap. Kota ke kota atau
1: gimana? Siap. Oke. Okay.
3: Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Okay, oh, siap.
0: Lagu suka-suka.
3: 1988 kalau enggak salah itu.
1: Siap.
0: Oke.
3: Oke, okay. Okay, saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
3: Ya, untuk Pro Satu yang bertugas malam ini Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ada Pak selamat Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
4: Pagi rindu memori lewat
1: lagu. Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
4: Halo, Mbak Ati CB.
1: Halo juga. Apa?
4: Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
4: Bagaimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
4: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock ya?
1: Oke. Okay.
4: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
1: Ati? Oke, okay, siap.
4: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
4: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
1: Tiga orang,
0: Mas.
4: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
4: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya. Pertanyaan aja, apa tadi Mas Widi?
2: Ya, tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
2: Oh, Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, dari Jember. Jadi, Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km
2: sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak, ini pantesan stamina nih.
1: Iya ya.
2: Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
0: Iyo.
1: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
1: Seriusan 10.
0: Benar. Sama
2: berbulan-bulan. Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogone Mas.
1: Oh. Jadi jalan kaki itu olahraganya. Ya.
2: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
0: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
1: Lady Rocker gitu ya?
2: Dulu siapa ya Ita?
0: Media
2: ya,
0: yo, kita dulu kita itu. Kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
0: iya,
2: pop ya.
0: Lebih ngepop loh Mas. Jadi media yang kali dijulukin.
2: Iya, cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
0: Pokoknya kita dijulukin Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
0: Gitu awalnya.
1: Oh, baik-baik. Okay, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mak.
2: Apa ya?
0: Kan berarti pernah
2: ditanya dulu. Ada sih. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
0: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
2: kan
0: Rita? Pernah diiringi ke Diri, Mbak. Kamu sama
2: bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, ya benar. Oh,
1: berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
0: Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya lo Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Candy tadi.
2: Iya, iya. Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh,
2: sampai
0: masih ya?
2: Masih eksis, turun temurun lah ya ya
0: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
1: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
0: dengan si Biban dengan si Biban Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
0: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
1: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
1: Oke. Siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang bicara sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
0: yang sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
0: di sana
2: dulu,
0: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
0: kayak
2: kali
0: selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara
2: di kedutaan ya, di kedutaan di DC dan terus nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
1: kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu gimana rumah tangga, Mbak
2: pengangguran lah ya
0: gimana lagi pengacara
2: terima honornya cuma dari suami
1: siap kalau begitu berarti nanti kamu ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka. Oke deh
2: nanti
0: sambung lagi.
1: Nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
1: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Jangan. Oke.
2: Lo ya.
1: Siap. Okay. Kita anteni itu ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo,
1: Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kamu Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya, dan... konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu
1: ya.
0: Ya.
1: Sekitar 4 lagu banget.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Dari Bu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya, salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap. Nah,
3: terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini seluruh lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mungkin. Salam
0: boleh,
3: ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar perusahaan RRI se-Indonesia. Salam sehat. Salam
0: terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak. Gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, enggak berubah. Nah, kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi kadang 2 tahun
1: tuh ya, gimana? Iya, bisa pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Tapi kalau juga sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik
2: suaraku.
1: Lagi betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti Mbak. Begitu ya.
2: Nolo.
0: Mm-hmm. Mbak. Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep
1: A.S.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. Betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser terus aku pilih dari beberapa. Nah, gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata kan, boom banget ya, Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau, Mbak. Gak, aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Oh, Mbak Ati itu selalu humble loh.
0: Iya loh ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih embun lah apa kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya,
1: lebih baper bener
2: ya nggak bisa dibilang romantis sih cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu yang
1: lebih
2: baru
1: yang anak-anak muda lebih santai, lebih bahasa ini, sekarang ya. Gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh, maksudnya kalau itu akhiran a terus kayak gitu apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya?
2: Ya, itunya itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
4: Assalamualaikum. Malam
2: masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Lagi.
4: Kalau Rahman ini di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar. Ya, siap, iya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap. Siap. Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahman dari
1: tahun. Oke. Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh iya.
0: Siap.
4: Drama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis.
0: Oh, dia ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya ya. Pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zasmi di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Bang Agu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih. Silakan langsung.
5: Ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih lo, Mbak. Aduh,
5: Chris, Masya Allah. Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi, terus dimasukin ke... Ya, kalau sama YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap. Itu aja pertanyaannya?
5: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
5: Gitu aja, Pak Bang Yudi, Mbak Ita. Siap. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar. Selamat malam, Ica.
6: Selamat malam, Mbak Ita. Mas Yudi yang gampang dan cuan.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Optimis.
6: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul, iya, itu lagunya Mbak
1: Atik. Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Mbak Atik. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, kayaknya aku baru tahu. Oh, itu lagu.
1: Iya, betul Ica.
6: Itu lagunya di pukul 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke.
0: Okay. Okay.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik itu aja.
0: Siap. Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, baik Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya
2: aku juga. Ya, sih,
7: jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asana, kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kalau kalian sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul kan. Waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Terima kasih. Aku udah gak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, risau sama... kan itu udah luar, pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Nah, okay.
7: Lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Tini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di yang itu ada lagunya, teksnya. Jadi kita hafal tuh
0: referensi orang dulu itu gitu. Nah,
7: tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih walaupun saya enggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya everlasting lah untuk orang-orang mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Asyadid. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati isoy lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya, akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Berarti dikudeta wong telu.
0: Iya. Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis.
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra
1: gitu.
2: Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang aja,
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho, Mbak.
1: Ya, ikut kudeta mana?
2: Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Masih, dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
1: Nggak ada, Mas Faris kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor, kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu itu
1: ya, dulu
2: lagunya Niji. Bukan,
0: lagunya Niji.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau gak salah.
0: Terusir.
2: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang itu aku yang minta ke musikaku. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu bikin single itu. Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekalian gitu dari musiknya Niji gitu.
0: Berarti
2: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artis of the year loh.
1: Gila, siap ya.
0: benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Itu enggak. Makanya
1: iya tadi ya bisa tuh Ita. Masih dong. Berarti iya, gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Mbati. Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya ya, maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja nah, Mbak, sebelah bukanya, produser ini Mbak. Sebelah.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin seksi ya.
2: Gitu dipikir. Oh, kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya baru.
2: Iyo. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana?
1: Kok jadi?
0: Ya, kapan bikin lagu baru gitu?
2: Oh, iya. Masih pengen sih. Karena apa ya? Yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
1: Nggak ada umur, nggak ada batasan ya, umur bener. Tuh.
2: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, kan ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia lo Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Ati
2: Sopo
0: ada lo
1: berapa tahun yang lalu ya aku
0: 4 ingat. Apa 5 tahun yang lalu gitu
1: singgahnya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya namanya lupa aku
0: Sofia
1: nggak tahu lah
0: pokoknya itulah ya
1: jadinya pikun
2: so pernah
0: iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah berarti orang kita pernah maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi.
2: Ya, luwe nom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama Sofia.
0: Sama sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari
1: nanti
0: ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle. Iya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
0: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak, dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun, ora iso aku.
0: Gaya. Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh,
2: aku aja itu tahu banyak bahasa Jawa. Bener.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia. Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Sotau tahu lagi.
1: Sotau ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Sekarang ya aku.
2: Dia pernah 10 tahun
0: di Jakarta. Dipikir SD impress sekali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut sendiri asalnya
2: pas dulu. Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
2: Angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Siantuti berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum, Mbak Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Okay. Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung. Permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya.
1: Dengan semua artis Indonesia, saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi. Tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini.
1: Luar banyak biasa, banget. Cibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Ati Cibi tinggal di Indonesia? Betul, atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah besar di Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya ada
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Masuk nih.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oh, oke, okay. Ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay.
2: Lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Jadi, malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Berarti kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan, silakan. Okay.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Atik ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Guni sopo.
0: Lu guni sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing aran
1: kok. Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya, yang nyitain orang Jawa Timur juga Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dewe Mbak, koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup, yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda. Satunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuman untung.
0: Bener. Cuman untung.
3: Iya.
0: Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu orang.
0: Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kok gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Ayo sob,
3: itu waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih Mbak.
0: Ada Odi Agam, Coto. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat nggak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Oh. Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Tiam Prihanjono di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat enggak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa ayo?
3: Aduh, zaman dulu tuh tahu enggak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu aku enggak tahu tuh.
0: Oke, okay, punya.
3: Siapa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau di sudut kemegahan hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa ke judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Pas, lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya, pirtinyi ini tuh aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Di keremangan, di mana itu sudut keremangan. Nih,
0: kemegahan Mbak. Ini kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal
3: Jamal
0: Mirdad.
3: Mirdad. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi
3: apa?
0: Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus dibikin lirik
1: jaman bisa itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi ayo. Pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
3: Gila yo.
1: Oke.
0: Ya ya ya ya ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo? Batik
0: belum. Batik enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Batik.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Batik.
0: Enggak usah, susah. Susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar yang tidak tahu.
0: Mandi pagi. Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Oh nggak pernah. Lalu aku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Momennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Ya. Mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop
1: dari karakter gitu, yang pop pop melo
3: pop yang lain
0: progresif ya,
1: progresif
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya
3: bukan pop progresif ya pop ya
1: pop ya, aja pop aja loh. Oh, di situ yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya didukun ya Mas Denny
3: ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Tawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan.
1: Okay.
3: Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Siap. Berarti ini masih banyak yang WhatsApp. Kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya Mbak.
3: Iya, padahal pengen lo ke itu naik gunung Loser di sini.
1: Weh. Oh. Semoga tercapai ya Mbak keinginanmu. Amin.
0: Mama ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih album dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih.
1: Ingat nggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: Om aku tahu Merintih. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem yang sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hits-hits sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Ketemu, lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Atik, katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Atik.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik. Katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan
5: Mbak Ati. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Itu Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa kerjakah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja tempat yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalan
5: dan sebagainya untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tolikali dan tempat kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Atik Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Atik Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Itu
0: Okay. Dia
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam. Malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Ya udah
0: kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagai rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya. Apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi, jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
0: Wow. Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer wes sugerek. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke. Iso aire.
3: Iya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo, Teteh Dinda, kak ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja, iya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: Ati ya.
8: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, itu aja.
8: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak juga ya.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
3: Selama nah itu kekuranganku, aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya

0: keren, keren banget.
1: Keren itu. Cuma Anu berarti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya, karakternya kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
0: Oh, tenanan nih, Gi. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya enggak sih?
2: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya luar biasa loh, Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak,
2: bahasanya selalu
1: dapet. Iya loh, Mbak.
2: Moso sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, distintif suaramu, Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih, biar Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
2: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, ya. Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin gitu. Kali ya.
2: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya kan kalau zaman dulu kita ingat enggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya siapa?
0: Iya.
1: Mungkin Pak Tong lihat di situ.
0: Mungkin mah. Ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke
2: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Oh,
1: yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling coba.
2: Iya. Iya, Kediri ku enak panganan nih, wes, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa mungkin aku. Kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
0: Ya wes. Bagaimana persiapan buat konser?
2: Saking banyaknya lagu sampai
1: iya, makanya sampai gak bingung.
2: Nah, itulah kalau Pak penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya?
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak nggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu?
1: Apalah, ya? Insya Allah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi
0: persiapan ke konser sekarang
1: tanggal
0: gimana?
1: 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu,
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
2: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: Udah. General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi
2: lagunya jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-suka.
2: Oh iya. Suka-suka itu lagunya apa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-suka itu Aji sama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
1: Kalau nggak salah. Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: nanti kita
1: ruang
2: ketemuan
1: rindu.
2: Ya.
1: Oh, harus, harus.
0: Bagus melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap, siap.
2: Tenang sama Mbak. Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Oh, Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
2: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan.
2: Harus dong ya.
1: Ruang rindu.
2: Makanya ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu.
1: Siap, Mbak Ati,
2: Dita mana
1: nanti...
2: Dita?
1: Nih,
2: Dita,
1: ya,
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita
2: kenar
1: kenir. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, mm-hmm. masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
0: Ih, gimana
1: itu?
2: Mbak, iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus, Mbak. Sampai
2: oke.
1: jumpa.
2: Oke, Yudi, sampai ketemu.
0: Sampai ketemu, Mbak. Terima kasih. Oke,
2: selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, kita kan itu. Kan pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di musik dan budaya malam hari ini. Rabu 30 September 2026. Di hari terakhir di bulan September ini pendengar, karena esok hari sudah tanggal 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Dan pendengar, sepanjang 50 menit ke depan pendengar akan kami temani dengan musik budaya. Setelah tadi kami hadirkan Sewu Kuto dari Didi Kempot, setelah ini pendengar kami hadirkan Bengawan Solo dari Waljina. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo. Wing isin ke adiknya.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana
0: kakek bisa masih
2: gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Dumes dari Waswes featuring Guyon Waton. Dan pendengar, setelah ini Zia hadirkan lagu Mendung Tanpa Udan yang akan menjadi lagu penutup di Musik dan Budaya edisi malam hari ini, Rabu 30 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Musik dan Budaya edisi lainnya. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya pendengar, sepanjang 50 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan jazz music dan special edisi malam hari ini. Zia hadirkan lagu-lagu orkestra. Dan untuk mengawali jazz music malam hari ini, Zia hadirkan lagu Sang Dewi dari Lyodra featuring Andi Rianto. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terkira.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung

pengetahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Pendengar, suatu ketika di sore hari yang terasa teduh, nampak seorang pertapa muda sedang bermeditasi di bawah pohon tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu terpecah kala mendengarkan gemericik air yang terdengar tidak beraturan. Perlahan-lahan ia kemudian membuka matanya. Pertapa itu segera melihat ke arah tepi sungai di mana sumber suara tadi berasal. Ternyata di sana nampak seekor kepiting yang sedang berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih tepian sungai sehingga tidak hanyut oleh arus sungai yang deras. Melihat hal itu, sang pertapa merasa kasihan. Karena itu ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur, dengan sigap kepiting menjepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting. Kemudian dia pun melanjutkan kembali pertapaannya. Belum lama bersila dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami hal yang sama. Maka si pertapa muda kembali mengulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting tersebut terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali sehingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit kepiting. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda. "Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi, mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu sehingga robek seperti itu?" "Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang melatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka, asalkan bisa menolong nyawa makhluk lain, walaupun itu hanya seekor kepiting." Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang terlihat kembali melawan arus sungai. Segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. "Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, bukankah tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri? Ranting pun bisa kita manfaatkan." Seketika itu si pemuda tersadar. "Terima kasih paman. Hari ini saya belajar sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari, saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan." Pendengar, mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua, sanak saudara, teman, atau kepada siapapun. Tetapi, kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masatu RRI Sibolga sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas. Saya Aziziah Khurfatul Jannah beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Sibolga.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Chandra Mawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Chandra Mawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠. 아직도 하는 그런 거야?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui, wanita sama dengan lelaki dari sisi peribadatan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal," maksudnya wanita adalah bagian daripada lelaki, yaitu kembarannya lelaki atau saudaranya lelaki. Artinya apa yang berlaku bagi lelaki bagi juga wanita, ya. Makanya Allah dalam ayat mengatakan innal muslimina wal muslimat, Allah mengatakan wal mu'minu wal mu'minat, sungguhnya wanita-wanita muslimah dan wanita-wanita mukminah, ya. Sebagaimana Allah mengatakan lelaki muslim dan lelaki-lelaki mukmin, yang menunjukkan bahwasanya baik lelaki maupun mukmin hendaknya berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beriman, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik lelaki maupun wanita, dan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sebenarnya pada dasarnya amalan-amalan yang dilakukan oleh lelaki itulah juga amalan-amalan keseharian yang dilakukan oleh seorang wanita secara umum. Tentu ada perbedaan-perbedaan yang sedikit namun tidak signifikan, namun secara umum amalan-amalan lelaki itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh wanita dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya kita sekarang hidup di zaman yang waktu kita sangat mudah terbuang-buang, ya. Padahal kita harus sadar bahwasanya umur kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, yaumul qiyamah, hatta yus'ala an arba, sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah, ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan, yaitu tentang waktunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya waktu adalah nikmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikmatani magbunun fihima kathiru minan nas." Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Artinya dia tidak memanfaatkan sebagaimana yang seharusnya. As-sihah wal faraq, yaitu kesehatan dan waktu luang. Karenanya ketika kita sadar bahwasanya umur ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana kita habiskan, ya, maka harus kita persiapkan jawaban tersebut. Jangan sampai kita ditanya ternyata waktu kita habiskan yang tidak bermanfaat. Pembahasan kita tentang amalan keseharian sehari semalam seorang wanita ini adalah usaha untuk membantu kita dalam memanage umur kita, untuk memanage waktu kita. Karena kita akan menjalankan rutinitas harian, ya, sehari-hari, ya, kita makan, kita tidur, kita melayani suami, kita mengurus anak, masak, ya. Dan demikianlah kehidupan seorang wanita keseharian, ya. Kita ingin keseharian kita ini benar-benar efektif, bermanfaat, dan bisa mendatangkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Jadi problem kita adalah kita hidup di zaman yang umur kita banyak terbuang tidak bermanfaat. Dengan adanya medsos, ya, dengan adanya internet, dengan ada banyaknya berita-berita yang memancing kita untuk melihat, membuat kita kepo untuk melihat yang tidak perlu, mendengar yang tidak perlu. Sehingga umur kita terkadang setiap hari kita buang berjam-jam, ya, di depan layar kaca TV atau layar kaca HP kita. Al-Quran tidak kita baca, ya, zikir kita tinggalkan, sehingga kita fokus untuk melihat berita-berita yang mungkin sebagian bermanfaat namun kebanyakannya tidak bermanfaat. Kebanyakannya hanya membuat umur kita terbuang sia-sia. Begitu pentingnya umur, begitu pentingnya waktu, ya, sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu banyak sekali, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala asr demi asar, atau ada yang mengartikan demi masa. Allah juga bersumpah wal fajar, demi fajar, ketika fajar terbit, ya Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Kata para ulama, karena itu waktu untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat subuh ke, untuk berpuasa ke, ya. Kemudian Allah bersumpah juga wal duha, demi duha. Kenapa Allah bersumpah dengan duha? Karena disitulah banyak orang memanfaatkan waktu untuk beribadah di waktu duha, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu yang wal laili wan nahari, demi malam, demi siang, walayalin ashar, demi 10 hari, ya. Jadi banyak Allah bersumpah dengan waktu. Tidak lain untuk mengingat kita bahwasanya itulah modal dasar kita dalam kehidupan ini adalah waktu, umur kita. Kita ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Kita ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri, ya bena Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk, jika telah pergi sebagian hari darimu, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Apalagi telah pergi sebagian bulan, apalagi telah pergi sebagian tahun, dan sudah banyak tahun yang pergi dari kita. Di antara kita yang sudah berumur 40, ada yang berumur 50, ya. Sudah terlalu banyak hari yang berlalu dari diri kita. Dan kita hanyalah kumpulan hari-hari, kumpulan bulan, kumpulan tahun. Semakin banyak hari yang telah pergi dari kita, berarti kita sudah mendekati pada titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hasan al-Basri, fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'dhuka, jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kulluk, dan jika telah sebagian dirimu telah pergi, bisa jadi kau akan pergi seluruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini problem besar yang kita hadapi di zaman ini. Saya tidak berbicara tentang ibu saya berbicara tentang diri saya juga. Di mana kita terlalu kepo untuk mengetahui banyak hal yang ternyata itu tidak bermanfaat bagi kita. Kalau ada manfaatnya pun hanya sedikit, dan kita hanya membuang usia kita. Kita renungkan sudah berapa tahun yang telah hilang dari kita. Sudah apa yang produktivitas yang sudah kita kerjakan. Sudah berapa banyak kita khatamkan Quran. Sudah berapa banyak kita sedekahkan. Sudah berapa banyak sholat malam yang sudah kita kerjakan. Sudah berapa banyak sholat duha yang sudah kita kerjakan. Sudah berapa banyak agama yang sudah kita amalkan. Sudah berapa pengorbanan kita kepada kedua orang tua kita. Berapa besarkah perhatian kita kepada anak-anak kita untuk kita arahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, ya, apa produktivitas kita yang sudah kita lakukan dengan perginya umur kita. Kita bandingkan dengan umur-umur kita yang terbuang, ya. Sudah berapa waktu yang kita buang untuk menonton inilah, untuk itulah, untuk komentar inilah, komentar anulah, untuk melihat yang tidak bermanfaat lah. Sementara kita semakin berjalan menuju titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, masih muda sebelum datang masa tua sudah enggak bisa beraktivitas, tidak bisa beramal soleh lagi, kurang amal soleh kita. Mumpung masih muda, semangat, ya. Faragaka qabla syughlik, ya, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Alhamdulillah kita kalau punya waktu luang, mungkin anak-anak sudah pada besar, sudah pada menikah, atau ya kita punya waktu luang, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihatta qabla saqamik, manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Masih sehat, beramal soleh. Sebelum tiba sakit, kita enggak bisa beramal soleh. Hayataka qabla mautik, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum kau meninggal dunia. Masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bertasbih, masih bisa berzikir, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah sebelum datang kematian, sudah tidak bisa apa-apa. Sudah kematian selesai. Ya, terputus amal kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga gina ka qabla faqrik, yaitu di masa kau mampu sebelum datang kemiskinanmu. Kita punya masih duit, masih punya duit, berinfak, ya. Betapa banyak orang punya duit namun tidak bisa atau malas berinfak, pelit berinfak, ya. Dan betapa banyak orang menyesal ketika dia meninggal dunia dia tidak sempat berinfak. Maka jadi antara bentuk penyesalan yang Allah sebutkan adalah orang yang meninggal sementara hartanya banyak dan dia tidak berinfak, sampai dia berkata laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia mengatakan, ya Rabbku, tundakanlah kematianku sebentar saja, 5 menit saja. Saya ingin bersedekah, tapi percuma. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian jika telah datang ajalnya. Sudah selesai. Harta itu bukan milik dia lagi. Harta itu sudah menjadi warisan bagi anak-anaknya, bagi ahli warisnya. Entah mereka gunakan untuk apa. Kita tahu pentingnya umur kita ini. Jangan kita buang-buang umur kita. Sebagian kita sudah usia 50, ada yang sudah lebih daripada itu. Ya, jangan habiskan waktu kita untuk dia tidak bermanfaat. Tinggalkan berita-berita tentang artis-artis. Ngapain dia berita-berita artis? Dia terlalu sibuk melihat kemewahan tas, kemewahan sepatu, dompet lah, apalah. Sudahlah, bukan. Sudah waktunya. Kita lihat sesekali tidak apa-apa sebagai manusia, sebagai wanita. Tidak apa-apa lihat keindahan. Tapi bukan, jangan sampai lama-lama melihat hal tersebut. Bukan waktunya kita bangga-banggaan lagi dengan kemewahan, dengan keindahan, dengan... Sudah bukan waktunya lagi. Saatnya kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Ya, benar, ada waktu kita jalan-jalan, ada waktu kita refreshing sama anak-anak, sama suami. Tapi ingat, waktu kita terbatas, tidak lama lagi. Karena di antara hal yang membantu kita untuk bisa memanage waktu kita, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih amal keseharian seorang wanita muslimah yang bisa hendaknya dia lakukan. Dan ini hanya sekedar ide, ya. Ide bagaimana kita bisa mengatur waktu kita, menghabiskan waktu kita pada perkara-perkara yang bermanfaat. Kita mulai dari, misalnya sederhana, kita mulai dari mendengar azan subuh, ya. Tentunya ya, yang terbaik adalah bangun sebelum subuh. Ini kita mulai dari bangun sebelum subuh, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, usahakan kita ini memiliki waktu untuk berdua-duaan dengan Allah, berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Ya, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabuka thuluthul akhir minal lail. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha suci turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah mencari hamba-hambanya. Allah berkata, hal min da'in fa'astajibalahu, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada hambaku yang memohon, aku kabulkan permohonannya? Apakah ada hambaku yang berdoa, akan aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya? Maka ini waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang tatkala orang-orang sedang lelap tidur. Yang Nabi sangat anjurkan kita untuk bisa bangun dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka hari kita dengan berkhulwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat indah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat yang kita charging iman kita sangat mudah di charging di waktu sepertiga malam yang terakhir. Yang Nabi SAW mengatakan, Sallu bil-lail wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di waktu malam ketika orang sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Maka bangunlah ketika sebelum subuh. Bisa kita bangun setengah jam, ya. Bisa jadi satu jam, ya. Kalau ini tergantung kebiasaan saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tidur agak dipercepat. Ya, kalau kita bisa tidur misalnya subuh jam 4, kita bisa tidur jam 10, kita bangun jam 4, kita tidur jam 9 supaya bangun jam 3. Atau kita tidur setengah 10 agar kita bangun setengah 4. Saya tidak minta waktu banyak-banyak, saya minta ibu-ibu sholat meskipun 3 rakaat. 3 rakaat cukup, berkah insyaAllah ta'ala. Yang penting bangun sebelum subuh 3 rakaat, sholat witir, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bangun tidur tentunya ada banyak sunnah yang dikerjakan ketika bangun tidur, ya. Kita bisa baca doa bangun tidur. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Kita bisa baca doa tidur juga, doa bangun tidur, ya. Alhamdulillah alladzi radda 'alaiha ruhi, yang telah mengembalikan ruh kepadaku, wa adzina li bidzikrihi, yang telah memberikan izin kepadaku untuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga bisa baca ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini sunnah-sunnah ketika bangun tidur bisa kita kerjakan. Yang penting kita baca doa bangun tidur, ya. Ketika kita bangun tidur, jangan lupa, ya, untuk membantu kita bisa bangun malam, nyalakan alarm, ya. Kita nyalakan alarm, mungkin ada satu di atas lemari kayak, atau satu di bawah tempat tidur kayak. Yang penting kita harus bergerak untuk mematikan alarm tersebut. Ini semuanya tergantung kita tekad atau tidak. Kalau ibu bertekad, insya Allah bisa bangun. Saya sering sampaikan, Jangankan untuk bangun sebelum subuh, kita saja bisa bangun jam 1, jam 2 kalau kita mau ada jadwal penerbangan pesawat jam 3 kita bisa bangun jam 1. Ada penerbangan pesawat jam 5 kita bisa bangun jam 3, jam setengah 3 kita bisa bangun. Karena kita tahu kita tidak mau ketinggalan pesawat, karena kita tahu kalau kita ketinggalan pesawat kita akan rugi. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita tidak sholat malam kita rugi. Ada malam yang terlewatkan kita enggak sholat witir, rugi. Ya, yang pahalanya sangat besar yang kita akan kita dapatkan di akhirat kala. Hidup ini cuma sementara, ya. Setelah itu kita akan meraih hasil dari apa yang kita lakukan. Maka ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangun malam, ya, bangun malam. Meskipun hanya seperempat jam. Meskipun hanya sholat 3 rakaat. Kemudian sholat, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang apa ibu-ibu ingin minta. Saatnya kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau curhat-curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, ya Allah, seluruh pintu telah tertutup, ya Allah. Hanya pintu-Mu yang tetap terbuka, ya Allah. Semua tidak ada harapan bagiku, ya, kecuali harapan kepada-Mu, ya Allah. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setiap kita punya permasalahan. Saya rasa setiap kita punya ada problematika. Nah, daripada kita ngomong curhat ke ibu-ibu, curcol kepada ibu-ibu, kita curhat kepada Allah, karena kalau curhat kepada Allah, Allah kasih solusi. Kalau curhat kepada ibu-ibu, belum tentu ada solusi. Tapi kemudian jangan lupa istighfar, meskipun beberapa puluh kali. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, tubu ilaih, astaghfirullahaladzim, wa tubu ilaih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beristighfar di waktu sahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Dan Allah juga berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar. Ini saatnya kita beristighfar. Dan tadi dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Allah berkata, hal min mustaghfirin faghfirullah, apakah ada di antara hambaku yang beristighfar, akan aku ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita bangun malam, tidak syarat kita harus sholat, tidak syarat, bisa sholat alhamdulillah. Seandainya ibu datang bulan, ibu tidak harus sholat. Ibu bisa baca Quran, ibu bisa berdoa kepada Allah, bisa berzikir. Tidak harus masih dalam kondisi sholat. Yang penting bangun di waktu sepertiga malam yang terakhir. Ketika Allah turun ke langit, dunia Allah mencari hamba-hambanya. Saatnya kita cari muka kepada Allah. Kita katakan, ya Allah, hamba-Mu telah bangun. Memohon, meletakkan segala harapan kepada-Mu. Minta kepada Allah. Kalau bisa sholat malam terbaik. Kalau seandainya kita lagi datang bulan, tidak harus. Kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita bisa beristighfar. Sampai azan subuh. Tapi kita sambil menanti azan subuh, ya. Kalau seandainya seorang di antara kita yang bangun misalnya jam 2, jam 3, ya, sambil menunggu azan subuh dia bisa berbaring sedikit. Kalau dia bangun, sebagian kita ada yang bangun jam 1 malam. Satu malam kemudian dia bangun sholat sampai jam 2, dia boleh tidur lagi. Tidur lagi sampai azan subuh. Itu baik agar dia bangun segar. Ya, karena sebagian orang kalau dia bangun jam 3 kemudian lanjut sampai subuh, terkadang setelah subuh dia agak ngantuk. Tapi kalau dia bangun jam 1, dia sholat sampai jam 2. Kemudian setelah itu dia tidur lagi, dia bangun subuh dalam kondisi segar insyaallah taala, ya. Baik, kemudian ketika azan dikumandangkan, ya, maka berusaha untuk menjawab azan, berusaha untuk menjawab azan. Di antara sunnah adalah menjawab azan. Ikuti satu lafal demi lafal. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita konsen. Tinggalkan semua HP, letakkan dulu. Ya. Jangan kita jawab azan sambil lihat HP. Jangan. Kita konsen lagi ibadah, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disunahkan ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita katakan raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ya. Ketika kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bisa mengatakan raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kemudian hayya 'ala shalah, kita jawab hayya 'ala shalah. Hayya 'al falah, kita jawab hayya 'al falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adapun ketika muadzin mengatakan ketika muadzin mengumandangkan dengan berkata as-salatu khairu minan naum, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama apa yang kita jawab. Ada yang mengatakan kita ikut meniru as-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ada yang mengatakan kita jawab dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana kita menjawab Hayya ala salah hayal falah. Saya salah ucapnya, kalau muadzin mengatakan hayya ala salah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya ala falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Demikian juga ketika muadzin mengatakan as-salatu khairu minan naum, di sini ada beberapa pendapat, di antaranya ada yang mengatakan kita tiru dengan mengucapkan as-salatu khairu minan naum, ada yang mengatakan kita menjawab la haula wala quwata illa billah, tidak ada lain upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa bangkitkan kita untuk sholat, tidak ada yang bisa membuat kita melangkah kaki menuju masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa bangunkan kita dari tidur menuju sholat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah azan dikumandangkan dan kita sudah menjawab azan, jangan lupa kita berdoa, ya. Kita bersholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamal ladzi wa'adta. Kita baca doa setelah azan. Rasulullah mengatakan siapa yang mendengar azan kemudian dia mengikuti ucapan muadzin, kemudian dia bersolawat kepadaku dan dia minta wasilah untukku, halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ini kelihatannya amalan sederhana, tapi ini di antara hal yang membuat kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Jadi, dengarkan azan, ikuti apa yang diucapkan muadzin yang sudah kita jelaskan tadi, kemudian jangan lupa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa minta kepada Allah agar Nabi diberikan wasilah tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma dan seterusnya. Maka kalau kita ucapkan itu, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ibu binti rahmatillah subhanahu wa ta'ala, setelah mendengar azan, ada beberapa sunnah yang bisa kita kerjakan antara azan dengan iqamat subuh. Di antaranya, kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kata Nabi SAW, rak'at al-fajri khairu minat dunia wa mafiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat sebelum subuh, yaitu qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan sepelekan 2 rakaat ini. Dan Nabi SAW di antara solat yang sangat beliau perhatikan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Beliau tidak pernah meninggalkannya ketika sedang mukim di rumah atau ketika sedang bersafar. Tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dengan bacaan yang ringan, kita baca rakaat pertama Al-Fatihah dengan surat Qul Ya Ayuhal Kafirun. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dengan Qul Huwallahu Ahad. Dengan Qul Huwallahu Ahad. Setelah itu kita menunggu qomat, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa ubainal adzanaini la yurad, doa di antara 2 azan tidak tertolak. Atau kita itu berdoa angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa. Tadi sebelum azan kita berdoa kepada Allah, sekarang setelah salat sunnah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kita bisa isi dengan baca Al-Qur'an, ya. Menanti qomat dikumandangkan. Kalau qomat, kemudian kita salat subuh. Disunahkan bagi laki-laki untuk ke masjid. Adapun wanita, yang terbaik adalah di rumah. Mereka salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tamna'u ima Allahi masajidallahu wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid untuk salat di masjid, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi wanita salat di rumah lebih baik daripada dia salat di masjid. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau lelaki ingin mendapatkan pahala 27 derajat, dia sholat ke masjid, wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Kenapa sholat dia di rumah lebih afdal? Kenapa lebih afdal? Karena dia lebih tersembunyi, tidak dilihat oleh para lelaki. Dan dia punya banyak kegiatan di rumah, dia harus segera siap di rumah, banyak yang harus dia kerjakan, ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Sehingga dia di rumah saja, di rumah saja. Nah, yang perlu saya ingatkan ibu-ibu, masalah sholat sunnah dengan sholat fardunya tidak terikat dengan qomat di masjid, tidak terikat dengan iqamat di masjid. Misalnya kita tahu azan sekarang misalnya jam 4 misalnya, azan subuh jam 4. Atau ibu bangun misalnya setengah 5. Ibu bangun setengah 5, orang sudah bubaran di masjid, sudah selesai salat subuh. Meskipun ibu bangun setengah 5, selama matahari belum terbit, ibu masih bisa salat qobliyah kemudian salat subuh. Ya, jadi bukan berarti kalau sudah qomat di masjid sudah tidak bisa lagi sholat qobliyah, tidak. Ibu-ibu di rumah tidak terkait dengan apa? Iqamat di masjid. Yang penting waktu subuh masih ada, maka ibu-ibu masih boleh sholat qobliyah, kemudian baru sholat subuh. Dan ini berlaku pada sholat-sholat yang lainnya. Sama dengan sholat duhur misalnya. Misalnya ibu sholat duhurnya jam 2, padahal sholat duhur dari jam 12. Orang sudah buyar dari masjid. Ibu sholat duhur misalnya jam 2 karena ada keperluan, ibu masih bisa qobliyah, kemudian sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat ba'diyah. Kemudian sholat ba'diyah. Nah, ini yang dikerjakan di waktu subuh. Ketika misalnya ibu seorang wanita tidak sempat sholat qobliyah subuh, maka dia boleh mengerjakannya setelah sholat subuh atau dia kerjakan di waktu duha. Atau dia kerjakan di waktu duha. Taib. Setelah selesai sholat subuh, apa yang dilakukan? Segera berzikir pagi petang. Segera berzikir pagi petang. Ambil buku zikir pagi petang. Baca dan dihayati. Ini di antara senjata kita untuk menjalani kehidupan. Zikir pagi petang tuh doanya bagus-bagus, indah-indah. Doa-doa minta petunjuk, doa minta pertolongan, doa minta perlindungan dalam zikir pagi dan petang. Dan di antara waktu yang paling afdal untuk mengingat Allah adalah waktu bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Ini waktu paling tepat kita berzikir kepada Allah. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa? Karena di waktu pagi dan petang kita masih konsen. Kita belum sibuk dengan pekerjaan di pagi hari. Ketika di waktu petang kita sudah selesai pekerjaan, sehingga kita bisa konsentrasi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan lupa untuk zikir pagi petang. Zikir pagi petang mudah ya. Kalau seorang baca dengan perlahan saja, mungkin 10 menit sudah selesai. Kalau kita saja baca berita, dengar berita setengah jam, satu jam kita betah. Masa enggak kuat kita zikir pagi petang 10 menit. Dan itu adalah kelezatan kalau kita membiasakan, kalau kita tidak zikir pagi petang sepertinya ada yang kurang. Maka duduk, kita kemudian berzikir pagi petang, kalau tidak hafal kita ambil buku atau aplikasi kita baca ya. Ya, kita baca zikir pagi petang seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, maksudnya kita baca. Dan alhamdulillah di aplikasi juga ada, di YouTube juga ada ya. Kita doa misalnya Allahumma fatir samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malik asyhadu alla ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki wa naqtarif ala nafsi su'an aw ajruha ila muslim. Maknanya luar biasa ya. Ya Allah pemilik pencipta langit dan bumi ya, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, rabb kulli syai'in wa malik, dia pemilik segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu. Kemudian kita berdoa asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, Allah aku berlindung kepada engkau dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan aku berlindung dari godaan syaitan dan kesyirikannya. Dalam sebagai riwayat, min syarri syaitani wa syaraki, aku berlindung dari godaan syaitan dan anak buahnya dan jerat-jeratnya. Wa naqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepada engkau jangan sampai aku melakukan dosa. Au ajurrah ila muslim, atau aku bawa keburukan kepada muslim yang lain. Doa yang indah yang seorang baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i samil 'alim. 3 kali kita baca. Subhanallah wa bihamdi la ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa kalimati, kita baca 3 kali. Kita baca, baca ayat kursi, baca 3 kul. Kul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Kita istighfar 100 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Ada waktu lagi kita baca la ilaha illallah dahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah dahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Ya. Kalau kita sudah baca seluruh zikir-zikir pagi petang, buka Al-Qur'an. Ini kita harus bikin program harian. Kalau kita pegang program harian ini, subhanallah, kita punya aset yang banyak di akhirat kelak. Tidak cuma sekedar sholat subuh kemudian tidur lagi, atau sholat subuh kemudian buka HP, lihat WA, grup WA, 50 grup yang harus kita jawab satu demi satu, hanya buang-buang umur kita. Kita gak kerasa. Sekarang saya tadi katakan, tengok pada diri kita, umur kita sudah berapa yang terbuang, sudah habis umur kita, ada yang di antara kita sudah 50 tahun sudah hilang, ada yang 40 tahun, ada yang 45, ada yang mungkin 50 lebih. Apa produktivitas yang mau kita banggakan bertemu dengan Allah? Amal apa yang sudah kita kerjakan? Ya saya tidak, kita semua beramal, tapi masih belum maksimal, belum efektif. Kenapa belum efektif? Karena umur kita tidak kita hargai. Habis waktu umur kita untuk melihat berita, untuk komentar, untuk melihat komentar, untuk beranalisa macam-macam yang bukan bidang kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar program Mahasatu Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, baru saja terhadir Mutiara Pagi Islami menemani hari ini dan selanjutnya menyampaikan buletin berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi, pendengar dari kawasan ADR Rumah Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya. Tidak hanya menjadikannya sebagai rutinitas seremonial, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus pula diimplementasikan dengan mengamalkan isi Pancasila. Memudarnya nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda saat ini seharusnya menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Inilah buletin berita daerah pagi selengkapnya. Bersama saya, Ahmad Ferdian. Kita awali dengan berita pertama. Tidak hanya menjadikannya sebagai rutinitas seremonial, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus pula diimplementasikan dengan mengamalkan isi Pancasila. Laporannya disampaikan Denny Sian.
3: Semua pihak diminta untuk tetap mewaspadai paham-paham dan ideologi yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu dikatakan Desi Hairani, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Desi yang ditemui RRI di seputaran Jalan Masjid Sibolga juga mengatakan, bangsa ini memiliki pengalaman pahit tentang upaya penggantian ideologi yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI yang menewaskan 7 pahlawan revolusi. Namun Desi juga menyebutkan, saat ini banyak dari elemen masyarakat tidak lagi mampu mengamalkan Pancasila dan bahkan tidak lagi mampu menghafal isi Pancasila. Kondisi ini, kata Desi, sangat berpotensi memicu rongrongan baru terhadap dasar dan ideologi Pancasila itu.
4: Bagaimana mau mengamalkan kalau memahami saja tidak? Bagaimana mau memahami kalau menghafal saja tidak? Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu karena Pancasila ini sebagai dasar negara menjadi tidak kokoh.
3: Selanjutnya, Desi yang juga seorang pensiunan tenaga pendidik ini mengatakan kewaspadaan itu harus terus ditingkatkan, tidak hanya terhadap bahaya laten komunis, namun juga terhadap paham-paham radikalisme yang ada. Denny Sihaan melaporkan.
2: Memudarnya nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda saat ini seharusnya menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Lia Nasution menurunkan laporannya.
5: Rian Nababan, seorang tokoh agama di Kabupaten Tapanuli Tengah, berharap masyarakat di daerah ini bisa menghayati makna dari Pancasila, serta setiap butir dari Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, penghayatan makna Pancasila saat ini dinilai masih kurang, sehingga diperlukan sejumlah pemahaman dan penguatan khususnya bagi generasi muda. Rian menambahkan, nilai Pancasila tersebut harus disosialisasikan kembali melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 sebab kelima asas tersebut saat ini terkesan mulai merosot.
6: Bahwa pemahaman kaula muda sekarang ini untuk nasionalisme maupun ideologi bangsa itu kita lihat masih minim. Hal ini kurangnya pemahaman atau pembelajaran yang mereka peroleh baik di bangku sekolah, di lingkungan maupun orang tua mereka itu sendiri. Jadi dalam hal ini kita selaku masyarakat dan warga Indonesia memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan pemahaman wawasan kepada kaula muda tentang nasionalisme maupun ideologi bangsa yang harus kita pertahankan demi keutuhan bangsa dan negara kita termasuk NKRI lah.
5: Sebab hal itu sangat penting ditanamkan untuk menghindari terjadinya penurunan moral dan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Liana Sution melaporkan.
7: Sejumlah warga di kecamatan.
2: Sejumlah warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga kini masih mengharapkan pemerintah melakukan pengerukan serta perbaikan jalur sungai di wilayah tersebut. Joy Sihotang melaporkan.
7: warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga kini masih mengharapkan pemerintah melakukan pengerukan serta perbaikan jalur sungai di wilayah tersebut. Warga menilai kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dapat mengurangi kemampuan sungai menampung serta mengalirkan debit air terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Tohab, seorang warga Bonalumban, mengatakan pengerukan sungai menjadi salah satu langkah yang dinilai penting untuk mengantisipasi luapan air yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan Tuka. Menurutnya, penanganan sungai tidak cukup hanya dengan membangun tanggul, tetapi juga perlu dilakukan dengan memperbaiki dan menormalisasi alur sungai agar aliran air dapat berjalan lebih lancar.
8: Harus dilakukanlah pengerukan. Kita kan khawatir ini, apalagi cuaca nggak menentu. Jadi hujan sering datang kan, kita khawatir nanti kan banjir.
7: Selanjutnya, Tohab berharap pemerintah dapat segera melakukan kajian terhadap kondisi sungai, termasuk titik-titik yang mengalami pendangkalan, penyempitan maupun perubahan jalur aliran. Joy Sihotang melaporkan.
2: Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Terdampak Bencana 2025 melakukan aksi unjuk rasa kedua di Kota Padang Sidimpuan. Meski tidak bertemu Wali Kota dan Ketua DPRD, pengunjuk rasa mengingatkan bantuan bencana dari pemerintah pusat harus transparan serta tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Muabdan Jega.
9: Gelombang kedua aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kota Padang Sidimpuan. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Terdampak Bencana mendatangi kantor Wali Kota, DPRD, dan Kejaksaan Negeri Kejari. Sempat terjadi perdebatan alot di depan kantor Wali Kota. Pengunjuk rasa kecewa dan menolak argumen juga negosiasi dari sejumlah pejabat yang mengaku sebagai utusan Wali Kota, di antaranya staf ahli, Kalaksa BPBD, dan Kepala Dinas Sosial. Pengunjuk rasa terus memaksa kehadiran Wali Kota Letnan Dali Munte di lokasi aksi untuk menjawab semua tuntutan masyarakat terkait dengan transparansi bantuan bencana bernilai ratusan miliar rupiah.
10: Pertanyaan saya sederhana, ada nggak disposisi saudara datang kemari untuk meminta ini menyambut ini? Kalau nggak ada secara administrasi, balik ke sana.
11: Mendengarkan ceramah saudara di sini, tapi kami meminta pertanggungjawaban pemerintah. Wali Kota mana ya?
9: Situasi yang sama juga terjadi di kantor DPRD Padang Sidimpuan. Pengunjuk rasa yang ditemui Sekretaris Dewan juga memaksa unsur pimpinan legislatif untuk turun langsung menjawab keluhan masyarakat. Upaya negosiasi Sekwan Roy Susanto Siagian juga tidak berhasil, meski sempat melontarkan janji di hadapan pengunjuk rasa untuk segera memfasilitasi agenda rapat dengar pendapat RDP dalam waktu dekat ini seputar alokasi anggaran bantuan bencana.
12: Sudah kita pastikan tadi.
13: Berarti oke. Abang sudah memastikan.
14: Kami tunggu sampai hari Jumat. Kalau memang tidak ada RDP, bagaimana?
12: Ya, namanya kita kan
9: Di sela-sela aksi unjuk rasa, Wati Siregar mendesak Pemkot Padang Sidimpuan untuk segera mendistribusikan dana bantuan pasca bencana bersumber dari pemerintah pusat. Bantuan itu, kata Wati, sangat bermanfaat bagi mereka sebagai penyintas bencana untuk memperbaiki rumah yang rusak dan kebutuhan keluarga.
15: Sementara kerusakan orang banyak, lain mana ada dapat? Ketimbang tidurlah. Kemudian udah airnya segini. Itulah apalah kereta. Kadang rumah jebol. Gak dapat. Kenapa? Kami gak dapat. Kenapa ini gak dikeluarkan yang 100 miliar ini?
9: Selain kantor Wali Kota dan DPRD, pengunjuk rasa juga mendatangi Kejari Padang Sidimpuan. Di kantor Kejari, pengunjuk rasa disambut Kepala Subbagian Intelijen Kejari, Heri Kaban, sebelum akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri yang dikawal pihak kepolisian. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
2: Curah hujan tinggi, petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah terancam gagal panen. Denisian menurunkan laporannya.
3: Petani di Tapanuli Tengah mengeluhkan tingginya intensitas curah hujan yang turun akhir-akhir ini dan membuat petani terancam gagal panen. Hal itu diutarakan Budiono Sulaiman, seorang petani sayur di Rawa Kolang, Kecamatan Kolang, kepada RRI. Menurut Budiono, curah hujan yang tinggi telah merendam perkebunan dan sawah milik warga, dan genangan air tersebut telah membuat sejumlah tanaman sayur mayur dan jagung mengalami pembusukan, dan juga tanaman padi menjadi terendam air. Budiono mengatakan kondisi itu seharusnya tidak terjadi bila pemerintah memperbaiki sistem pengairan dan drainase. Namun akibat buruknya sistem pengairan dan drainase, debit air yang tinggi akibat hujan sangat sulit untuk surut dan menyasar ke kebun dan sawah warga.
16: Pembuangan ke rawa sana tidak bisa mengalir sehingga tempatnya petani sebagian sawahnya tenggelam.
3: Kemudian Budiono mengharapkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui dinas terkait untuk segera memperbaiki sistem pengairan dan drainase yang ada guna mengatasi persoalan tersebut dan sekaligus menyelamatkan petani dari keterancaman gagal panen. Deni Sihaan melaporkan.
2: Kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai turut mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan perekonomian. Joy Sihotang menyampaikan laporannya.
7: Kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai turut mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan perekonomian. Hal itu disampaikan Doi Sen, seorang praktisi ekonomi di Kota Sibolga, kepada RRI saat berbincang terkait meningkatkan perekonomian di kedua daerah ini. Dirinya mengatakan kerusakan jalan

0: dan kecil yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Karena itu semua itu makanya kayak gini ya. Karena ekonomi kita ini belum mencukupi. Ini kan masalahnya ekonomi masyarakat di kampung sana kurang.
0: Selanjutnya, Doisen meyakini dengan infrastruktur jalan yang lebih baik, mobilitas orang dan barang akan semakin lancar sehingga dapat mendukung perputaran ekonomi masyarakat di kedua wilayah ini. Joy Sihotang melaporkan.
2: Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tindakan begal seksual atau kekerasan seksual di jalanan. Keluarga korban melaporkan oknum polisi dalam kasus itu. Berikut laporan Mu'ab dan Jega.
3: Seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun melaporkan oknum polisi berinisial P berpangkat Bripka ke Mapolres Tapanuli Tengah pada Selasa 29 September 2026. Oknum polisi dilaporkan korban karena diduga melakukan aksi begal seksual atau kekerasan seksual. Aksi begal seksual yang dialami korban terjadi pada Senin malam 28 September 2026 di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Kecamatan Pandan. Oknum polisi yang baru keluar dari lokasi hiburan malam bersama dua teman wanitanya mengulurkan tangan dan memegang dada korban. Di saat korban masih trauma, oknum polisi malah melontarkan lisan emosi dan mengancam, sekaligus melakukan bullying nonverbal kepada korban. Selain itu, oknum polisi juga datang ke rumah korban tidak jauh dari lokasi hiburan malam hingga mengintimidasi anak-anak korban. Tidak terima perlakuan oknum polisi, sang suami korban berinisial DM yang tidak berada di rumah saat kejadian langsung membuat laporan pengaduan dan berharap penyidik maupun Kapolres Tapanuli dapat memproses laporan dan menindak tegas oknum polisi pelaku begal seksual.
4: Sampai saat ini belum ada panggilan dari pihak Polres Tapanuli, sehingga membuat anak-anak saya sampai sekarang, bahkan istri saya juga yang selaku korban, sampai saat ini masih trauma. Anak-anak saya juga jadi takut keluar, bahkan ke sekolah agak takut. Karena masalah ini belum selesai, harapan saya kepada Bapak Kapolres Tapanuli Tengah selaku pimpinan Polres Tapanuli, bagaimana secepatnya kasus ini diselesaikan, ditangani secepatnya, agar anak saya lebih tenang berangkat ke sekolah dan istri saya berkurang traumanya. Karena selama kasus ini belum selesai, anak-anak saya masih dalam keadaan trauma, takut.
3: Kasih Humas Polres Tapanuli Ibtu Anto Patar Limbong mengaku tindak lanjut kasus ini akan segera diinformasikan kepada awak media. Sementara korban saat ini masih trauma di rumahnya dan bahkan anak-anak korban enggan bersekolah karena khawatir tindakan oknum polisi kembali terulang. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas di Kecamatan Pandan dan Sarudik menjadi sasaran patroli kepolisian. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Polres Tapanuli Tengah terus mengintensifkan patroli bullike, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRID untuk mencegah aksi kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat pada malam hari. Patroli digelar mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan menyasar sejumlah lokasi rawan di Kecamatan Pandan dan Kecamatan Sarudik. Kasihumas Polres Tapanuli Ibtu Anto Patar Limbong menjelaskan, personil gabungan menyisir kawasan pemerintahan, Cineplex Pandan, SPBU, hingga pusat perbelanjaan.
6: Polres Tapanuli Tengah terus melaksanakan patroli blue light, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau yang disingkat dengan KRYD, sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak pidana 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Patroli menyasar pemukiman penduduk, objek vital, serta pusat keramaian di kawasan Pandan, Sibuluan, hingga Sarudik. Personil gabungan juga memantau potensi gangguan kamtibmas lainnya seperti balap liar, tawuran, geng motor, dan premanisme. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.
5: Selain mengantisipasi pencurian, patroli juga memantau potensi balap liar, tawuran, geng motor, dan premanisme. Hingga patroli berakhir, situasi Kabupaten Mas

0: terpantau aman, lancar, dan kondusif. James melaporkan.
1: Pemerintah daerah diharap untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan secara intens terhadap para pedagang asongan yang berjualan di kawasan sekolah. Lia Nasution menurunkan laporannya.
2: Menyikapi kekhawatiran akan kesehatan jajanan di sekitar lingkungan sekolah, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan secara intensif terhadap pedagang asongan. Hal ini disampaikan Nirwati, seorang aktivis anak di Kota Sibolga. Ia menyampaikan, perlunya melakukan penyuluhan kepada para siswa dan pihak sekolah agar para siswa mengetahui dampak negatif dari mengkonsumsi jajanan yang memiliki zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan. Nirwati juga mengatakan, selain penyuluhan, pengawasan kepada para pedagang asongan di sejumlah sekolah juga perlu dilakukan secara intens, sebab saat ini banyak pedagang asongan yang berjualan tanpa pengawasan.
3: Untuk menjaga kualitas makanan itu sendiri. Para asongan itu tersebut, para pedagang-pedagang kantin, pedagang-pedagang di sekitar sekolah bisa memahami.
2: Nirwati mengajak para orang tua untuk tetap mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak untuk tidak membeli atau mengkonsumsi jajanan secara sembarangan. Liana Sution melaporkan.

0: Wakil Bupati Tapanuli Utara, Denny Lumban Teruan, mengingatkan ASN agar tidak sekedar menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan hasilnya dirasakan masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
1: Wakil Bupati Tapanuli Utara menegaskan pentingnya peningkatan kinerja jajaran pemerintah daerah memasuki 4 bulan terakhir tahun 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam arahannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Denny Lumban Teruan, meminta setiap organisasi perangkat daerah tidak hanya mengejar terlaksananya program, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki output, outcome, dan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, persiapan MPK Oktober mendatang serta peringatan HUT Kabupaten Tapanuli Utara juga dimintai persiapkan secara matang.
2: Terakhir, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa lagi cara khusus ini untuk pimpinan-pimpinan BPD masih sering kita lihat kalau ada program ya menurunkan sampai ke bawah itu challenge, tantangan itu. Nah, bagaimana teknis dibuat judul, kemudian ada level 1, level 2, sampai level 3-nya. Jadi, mohon maaf ini kalau saya memberikan contoh misalnya. Meningkatkan produktivitas, muncul kesenian di gini, kayak gitu ya. Nah, karena kita harus juga mencari tahu, apakah hanya ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian misalnya. Nah, jadi jangan lihat ke semua OPD seperti itu saja. Kalau ada tajak judul itu, apa yang bisa kita turunkan sehingga sampai ke level bawah sehingga impact-nya itu bisa terlihat. Impact-nya, ya. Seperti yang sering sampaikan Pak Bupati itu, kita sekarang bukan berdasarkan output lagi. Output itu apa? Ya, ada uang, ada kegiatan, output sudah ada. Tapi sekarang itu harus berdasarkan outcome. Ada uang, ada kegiatan, apa dampaknya? Itu berdasarkan outcome. Nah, harusnya kita memang bisa menurut ini. Ketika ada anggarannya, ada kegiatannya, ya, atau sebaliknya, ada kegiatan yang kita rencanakan, tentu ada anggarannya. Nah, apa output nanti, tentu kegiatannya, dan apa outcome-nya.
1: Selain menyoroti efektivitas anggaran dan persiapan HUT daerah, Denny Lumban Teruan juga mengajak jajaran ASN untuk aktif menjaga kelestarian alam serta lebih bijak dan inovatif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi publik. James melaporkan.
0: Pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di wilayah Gunung Tua, Kecamatan Batang Onan, Kabupaten Padang Lawas Utara diprotes masyarakat karena status lokasi merupakan lahan situs sejarah dan makam kuno Sultan Nasinok Harahap. Berikut dilaporkan Muab dan Jega.
3: Aksi penolakan proses pembangunan gedung koperasi Desa Kopdes Merah Putih terjadi di wilayah Gunung Tua, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara Paluta. Penolakan itu disebabkan lokasi pembangunan gedung Kopdes Merah Putih berada di atas lahan situs sejarah dan makam kuno Sultan Nasinok Harahap. Friska Harahap mewakili keturunan Sultan Nasinok Harahap dengan tegas menolak titik lokasi pembangunan gedung Kopdes Merah Putih karena area tersebut bernilai sejarah dan sudah menjadi objek penelitian arkeologi sebagai cagar budaya. Friska juga menduga telah terjadi pelanggaran hukum hingga berujung pengaduan ke Mapolres Paluta berupa penyerobotan lahan, perusakan makam, dan manipulasi dokumen hibah tertanggal 31 Agustus 2026. Dibeberkan Friska, sikap keberatan mereka dimulai dari saat pembangunan memasuki tahap penggalian pondasi atau pilar di lokasi yang menjadi komplek pemakaman Sultan Nasinok Harahap. Ada sekitar 60 makam kuno di atas lahan itu yang berbentuk gundukan tanah, dipagari bebatuan, dan sudah tercatat di Balai Arkeologi Sumatera Utara seluas 7 hektar.
4: Adapun pembangunan ini dikatakan penghibahan dari desa. Jadi kami keberatan sebab ini adalah pekuburan dari keturunan dari Raja Sultan Nasinok Harahap. Nah, kami ingin ini terjaga sebab ini sudah dibuat jadi cagar budaya komunitas ataupun masyarakat hukum adat keturunan dari Sultan Nasinok Harahap. Jadi makam ini sistem makam tumpukan. Tumpukan ini artinya dia ditimbun, bukan dia sistem korek ke bawah. Jadi banyak di sini gundukan-gundukan berupa makam. Dan ini sudah diselidiki oleh arkeolog pada tahun 2018 sampai tahun 2020.
3: Selanjutnya, Friska menyatakan tidak menolak program Koperasi Merah Putih, melainkan meminta agar lokasi pembangunan dilakukan ke tempat lain. Menurut Friska, lahan yang dibangun pihak Kopdes Merah Putih juga merupakan lokasi wisata religi, selain dari komplek makam leluhur mereka.
4: Jadi kami minta Bapak Presiden mohon untuk memberi perintah ataupun menganjurkan kepada pihak Koperasi Merah Putih untuk menghentikan pembangunan di sini. Sebab penghibahan itu tidaklah sah, karena tidak ada dari persetujuan kami seluruh peparan Sultan Nasinok seluruh dunia. Ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di Eropa, di negara-negara lain banyak keturunannya ini.
3: Sementara itu, Camat Batang Onang Asmar Hidayat Siregar kepada awak media mengaku telah meminta pihak kepala desa untuk mencari lahan alternatif demi menghindari konflik berkelanjutan. Persoalan itu juga, kata Asmar, telah disampaikan kepada sejumlah pihak terkait, diantaranya pengurus koperasi, agar pengerjaan dihentikan sementara waktu. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tidak hanya menjadikannya sebagai rutinitas seremonial, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus pula diimplementasikan dengan mengamalkan isi Pancasila. Memudarnya nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda saat ini seharusnya menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dengar dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda, pagi yang bahagia untuk semua. Di kesempatan hari ini, menemani di hari yang pertama di bulan Oktober 2026, saya Ferdian. Hingga informasi waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya. Ya, beragam hiburan, informasi di kesempatan hari ini hadir di 10 pagi untuk Anda.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kan ku ikuti jejak langkah mentari, walau ku tahu jejaknya tak bertepi. Ku ikuti.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sentral dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tiga jenazah.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
3: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta